0: per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti info.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya tera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas.
1: Ya, pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua.

0: 67. Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Kan bukan Obama.
1: Hey.
0: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Singaraja.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu,
3: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Singaraja pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Malaysia protes ke Indonesia karena kapal bandar narkoba dimusnahkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Kami lansir dari turnbackhoax.id, video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pencarian Google menggunakan kata kunci kapal narkoba Malaysia diledakan Indonesia juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia. Selengkapnya terkait hoax Malaysia kecam Indonesia atas peledakan kapal narkoba, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: 97,9 FM, 101,2 FM
8: dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
9: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa tiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita jumpa dalam program Halo RRI ya. Dan program ini pendengar menjembatani yang mungkin merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, sosial dan lainnya. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan atau perhatian pihak terkait, atau juga bisa sharing-sharing informasinya secara singkat, padat, dengan tujuan perbaikan kondisi. Jadi Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di WA 0811 399 9790.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan sepertinya berdering ya di 24644 ada siapa? Halo RRI. Halo. Halo. Halo, dengan siapa ini sudah tersambung? Silakan bisa berbicara. Wah, sayang sekali mungkin belum bagus ya penangkapannya ya. Bisa dicoba kembali atau disambung ulang untuk Anda yang ingin ikutan di Halo RRI. Jangan lupa Anda bisa sampaikan secara singkat, padat, dan jelas apa yang Anda temui di sekitar Anda.

Ya, selamat pagi untuk Pak Astawa yang sudah mendapat tanggapan ya apa yang disampaikan terkait sampah yang ada di pasar Bungkolan ini banyak yang menumpuk hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Ini sudah mendapat tanggapan dari Kepala Unit Pasar Bungkolan, Bapak Putu Karyasne ya. Bahwasannya menurut tanggapan dari narasumber dalam sebulan terakhir tidak ada karena sudah diberikan himbauan kepada masyarakat karena memang sebelumnya pernah ada beberapa warga membuang sampah depan pasar Pojok Barat tetapi sudah segera dihimbau kepada pihak sekitar agar tidak lagi memanfaatkan areal tersebut untuk membuang sampah.

Dan yang masih ditanyakan oleh Pak Narte terkait kepemilikan lapangan Giri Putri, kita juga pendengar masih menunggu tanggapan dari narasumber karena pihak terkait masih melakukan diskusi ya terkait hal itu. Yang pasti terima kasih kepada pendengar yang sudah menyampaikan aspirasinya dalam program Halo RRI. Dan kita masih menantikan atensi lainnya di 24644 ataupun WA Call Pro 1 dalam Halo RRI. Atau mungkin hanya sharing-sharing informasi ya pendengar ya, terkait pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng, itu pun juga demi kemajuan seluruh lintas sektor ya yang ada di Buleleng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

RRI pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan terkait dengan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring dan mereka belum memahami resiko serta manipulasi digital secara utuh. Ditegaskan perlindungan daring harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya dampak judi online dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak, gangguan mental dan kecanduan menjadi resiko yang sering muncul. Anak yang terjerat judi online juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik. Kondisi itu terjadi akibat hilangnya fokus belajar. Dalam sejumlah kasus pendengar, anak melakukan tindakan menyimpang demi berjudi, beberapa di antaranya mencuri, berbohong, dan melakukan penipuan digital. Arifah menilai ancaman judi online setara dengan pornografi dan game adiktif. Ketiganya mempengaruhi sistem dopamin pada otak anak. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Jadi judi online menyempurnakannya dengan kehancuran finansial dan sosial sejak dini. Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pemutusan akses konten perjudian daring. Kemen P3A pendengar juga mempercepat implementasi peta jalan perlindungan anak di ranah daring dan kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ruang digital yang aman. Melalui program itu, pemerintah memperkuat pencegahan berbagai bentuk eksploitasi digital. Upaya tersebut mencakup judi online dan kekerasan cyber. Selain penegakan hukum, pemerintah menggencarkan kampanye anak aman digital dan program itu bertujuan meningkatkan literasi digital keluarga dan anak. Kolaborasi melibatkan kementerian, aparat sekolah, dan juga masyarakat. Masyarakat juga diajak melaporkan aktivitas digital yang membahayakan anak. Arifah menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, melindungi anak berarti menjaga masa depan bangsa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

juga suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Iya, pendengar masih dalam program Halo RRI ya. Seperti biasa kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Kita masih menantikan atensinya ya. Dan sepertinya sudah berdering di 24644. Ada siapa? Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
1: Dari Made Budiane.
0: Oh, Pak Budiane, apa kabarnya menyali hari ini, Pak Budiane?
1: Lumayan menyala.
0: Oh, lumayan menyala, di sini hujan, Pak Budiane.
1: Enggak.
0: Yang penting sehat ya, Bapak, sekeluarga.
1: Sehat, Bapak.
0: Ya, ini kok sepertinya putus-putus, Pak Budiane. Ampura bisa mencari posisi yang bagus ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Supaya tidak terganggu komunikasinya, Niki.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tadi dengar masalah perjudian ya. Perjudian online. Itu sangat, penjudian online itu memang sangat meresahkan. Terutama bagi anak-anak muda. Nah, kalau bisa, di sini diputuslah rantai judi itu ya, karena judi online itu memang istilahnya selundupan ya, tidak kita lihat ya, kita lihat dan pengawasannya juga kita pantau. Kalau tidak di pusatnya kita ya, itu pertama. Yang kedua, masalah kita berbicara masalah kedepannya generasi kita, terutama generasi muda, perlu kita sekarang di lapangan banyak, istilahnya saya dengar narkoba ya, narkoba itu juga sangat meresahkan masyarakat ya, itu juga akan merusak generasi kita. Nah, itu perlu pengawasan yang ketat, terutama narkoba ini kan masuk melalui tikus-tikus ya, jalan-jalan tikus itu, sama di pelabuhan ya, pelabuhan-pelabuhan di pinggir pantai itu perlu pengawasan. Yang saya tahu juga di sini banyak dengar di Sangkit itu ke timur itu luar biasa juga masalah narkoba.
0: Di daerah mana, Bapak?
1: Daerah Sangsit.
0: Sangsit ke timur?
1: Ya.
0: Banyak peredaran narkoba begitu?
1: Iya, peredaran.
0: Oke.
1: Okay. Banyak juga terkena pemaparan dari karena narkoba itu. Ya.
0: Nah, itu. Apa harapan Bapak ke depan, ke depannya Bapak terkait hal itu?
1: Ke depan itu bagaimana pembinaan generasi pemuda kita ke lapangan di pantau. Kedua, salah pengawasan di laut-laut itu perlu ketat ya, terutama dari dinas kepaut ya, tegas ya, karena nelayan itu kan kita tidak tahu apakah betul dia bawa itu atau bagaimana. Itu, nah, itu perlu pengawasan.
0: Yeah.
1: Nah, itu penegakan hukum terutama, karena penegakan hukum di Indonesia sangat lemah. Luar biasa lemahnya. Karena masih yang masih kan masih butuh lebih gitu. Kadang-kadang dikasih ya lewatlah. Nah, karena ini banyak terjadi, kita ngomong sudah ada ini ya. Masalah narkoba, umpama data narkoba bakal 10 kilogram umpama. Terus nanti dinyahkan paling-paling 5 gitu ya. 5 itu kemen tidak tahu. Ini yang merusak sekali, karena penegakan hukum yang di Indonesia luar biasa. Hanya tumpul ke atas bawah. Ini yang kita ini ya, tidak senangi sama sekali bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangat lemah tadi.
0: Ya.

0: tahu.
1: Yeah.
0: Itu perlu diawasi, dimotivasi kepada jangan keluar malam-malam atau di mana-mana gitu. Tanya jam begini keluar ngapain gitu.
1: Yeah.
0: Terutama anak-anak pemuda yang masih sekolah itu kan jam-jam tertentu. Jam belajar ya belajar di rumah gitu. Itu perlu kita.
1: Yeah. Iya, kira-kira kalau menurut Pak Budiana ini apa sih faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba itu Bapak di kalangan generasi muda saat ini?
0: Ya penyebabnya karena dari segi manfaat dan terutama kan dari pengaruh minuman itu ya.
1: Iya.
0: Kadang dari minuman itu juga masuk narkoba, istilahnya coba cepat. Nah ini enak nggak? Enak nggak? Itu pengaruhnya dari minum-minum itu. Coba anak muda tidak minum atau merokok tidak akan kena karena segi rokok dan minum itu sangat keras kan pengaruhnya ya, dan di samping itu mudah memasuki dari minuman dan rokok. Kan sekarang kan ada rokok apa asap itu kan biru itu kan sudah terpapar juga itu. Sudah masuk juga itu di situ. Nah itu perlu adanya pengawasan sekali lagi apa dari pihak terkait itu mengawasi apa rokok-rokok hisap seperti itu.
1: Ya bagus sekali Bapak harapannya Pak ya. Ini mudah-mudahan ya, bukan tugas dari pihak terkait saja gitu ya. Kita juga selaku orang tua Pak ya berperan penting terutama lingkup keluarga ya Pak ya.
0: Ya ya itu karena generasi kan akan melanjutkan perjuangan kita ke depannya, itu perlu diawasi. Kalau anak orang-orang tua kita akan terpapar ya orang tua tidak salah. Nah ini anak-anak muda sangat kita awasi. Terus yang masalah ke depannya ya untuk mengantisipasi partisipasi kita kepada negara ya, dan kita menjelang 17 tahun ya, semua masyarakat yang pertama yang di pinggir jalan itu bisa masang kamera lah sebagai kita setia pada negara ya, kita bersyukur bahwa negara ini sudah kemerdekaan, jalan baik mencari kebutuhan hidup. Tidak perlu berjuang mati-matian penjajah gitu. Sekarang kita untuk istilahnya bersyukur kepada pejuang-pejuang, ayo kita memandangkan bendera band masing-masing wilayah terutama yang punya rumah di depan, di depan jalan itu ya tolong ya itu sebagai kita berbakti mungkin demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Budiana atas harapan-harapannya dan menyoroti terkait dengan pemberitaan masalah judi online pendengar yang memang sangat meresahkan bagi anak-anak muda ya. Kalau bisa dibuleleng ini diputus rantai judi online-nya karena menurut Pak Astawa judi online ini merupakan selundupan. Kalau tidak di pusatnya diputus otomatis di daerah-daerah ataupun di berbagai wilayah tidak bisa ya untuk menekan terkait dengan judi online. Dan juga Pak Astawa berharap ini kedepannya kepada generasi muda hindari narkoba karena memang sangat meresahkan. Perlu pengawasan ketat, tidak hanya diserahkan kepada pihak terkait, namun pihak keluarga ini sangat berperan penting ya. Karena menurut Pak Budiana, mungkin pernah mendengar ataupun membaca di daerah Sangsit ke timur ini sepertinya banyak peredaran narkoba. Jadi bagaimana pembinaan kepada generasi muda itu khususnya dipantau dan diawasi juga di wilayah-wilayah pesisir ya ataupun di laut-laut itu lebih ketat pengawasannya. Dan jangan lupa partisipasi kepada negara kita selaku warga negara Indonesia. Jelang Agustusan jangan lupa memasang bendera. Jadi harus meriah begitu ya partisipasinya dengan pemasangan bendera. Dan

Pendengar, selain Pak Budiana, siapa lagi yang berpartisipasi dalam Halo RRI hari ini? Kita masih menantikan atensinya ya. Dan yang namanya narkoba, pendengar, ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Penyalahgunaan narkoba memang pengaruhnya itu bisa dari teman sebaya dan bisa juga mempengaruhi kesehatan mental dan riwayat candu di keluarga. Tanda-tanda fisik dan kesehatan dari pecandu narkoba ini sepertinya mata merah, pupil yang mengecil atau lebih besar dari normal, mual, muntah, pilek tanpa sebab, itu sering sakit, keluhan mulut sakit, timbul bintik-bintik di sekitar mulut, sakit kepala juga, serta mulut mengelupas. Jadi selain itu, perubahan nafsu makan atau tidur, gampang marah. Psikologisnya dari pengguna narkoba itu membolos sekolah, nilai rapor menurun, dan sering bermasalah di sekolah. Mudah-mudahan pendengar, kita selaku orang tua bisa berperan aktif ya dalam mengawasi anak-anak kita ataupun lingkungan sekitar kita untuk mencegah dan berantas narkoba.

Iya, pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam Singaraja pagi ini di edisi Jumat 12 Juni 2026. Sesaat lagi ada Mbak Irna yang bertugas yang menemani Anda dalam Singaraja siang ini dan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas hingga tuntas nanti ya. Mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Yang ditunggu-tunggu, sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan versus Ceko. Ini adalah fase grup A yang bertanding di Stadion Guadalajara. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko akan dimulai. Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
1: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbuk, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lainnya, ada Jaesung, ada Hangmin, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
0: Nah, di Ceko, kiper Matej Kovar, kemudian ada kapten Ladislav Krejci, ada juga Robin Kranac, Stefan Cholopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Tomas Soucek, Vladimir Koval, Pavel Sulut, kemudian Provod, dan juga Skik.
1: Kedua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
2: Selamat pagi Bung Senti.
1: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
2: Betul, Bung. Ini apa agak nggak biasa ya buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih baik Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
0: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
0: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya bola ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola kalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko, dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi. Umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Pesic. Tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini. Langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya. Mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe. Mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
0: Sementara itu Henry Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
0: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae-sung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
1: yeah,
2: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya,
1: yeah,
2: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Wu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
0: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Wu lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Wu, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini. Serangan dari Korea Selatan terus mencari celah, bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke dalam, hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim In Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, terjatuh tadi Song Hyun-min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea, karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Pemain dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
1: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dak dik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi ya, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya,
0: ya. Nah,
2: ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Song Hyung Min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini
2: ya.
0: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga,
1: yeah.
2: Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubur Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Kan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi. Kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan. Tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan. Justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh. Coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 ke Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan. Kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sul ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sul sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sul mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sul bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sul dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. Terjatuh tadi.
1: Bung Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Kranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulit tadi Pavel Sulz.
1: Ya Bung Jopri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Enbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee, masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jopri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi, mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk yaitu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In, arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko. Kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan, berduet tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di backpass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval. dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Chae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan arahkan ke tengah kepada Son Heung-min kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Bung Senpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min ke tengah lapangan. Wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
0: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Check tadi kepada

0: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama. Skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleni. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleni coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min. Namun bertepatan dengan itu, Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
0: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol.

0: kontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini, seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan, Son kali ini, coba dengan kaki kiri, bawa lagi ke atas penalti, masih ada Son, masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea, tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea, coba lagi membangun dari Hanbom, ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom, oh salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini, coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko, dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan, tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh bertepatan dengan itu, wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
0: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya kalau kita lihat memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom, yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space, juga itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
0: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak lakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di, ya, ya di babak yang pertama ini.
2: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan.
2: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga. Artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
0: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
2: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama, dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka, dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
0: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
2: Iya.
0: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
2: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kayak kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
2: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, hingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
2: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
2: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
3: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
2: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Gora Lahara ini.
1: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Gora Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
3: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
3: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
3: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
1: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
3: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Ini Jae Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak ini, mencetak untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak menyerang
1: duluan. Iya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min, mampu direbut kembali Song Hyun Min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi. Masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In Jae kini menguasai bola. kepada Jaisung tadi. Lee ini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada In Bo, depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, oh! Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jae-sung tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Hyun Min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jubri,
3: ya,
1: di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, dari Korea momentum yang sangat baik ya, dari tempat menutup Hyun Min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk sebelumnya melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Martin Kopar, kiper dari Kulit Teko juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat mekatan untuk bisa menghalau luang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa, Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, Robert Matetrabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk! Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Eva Kocok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bu Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap kiper dari Korea Selatan. Kim.
3: Ya. Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1-0, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kratski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing masuk ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zeleny, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya tertinggal 1-0, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Yichan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Aditya Kreni, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Yichan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: ya? Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Yichan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain. Bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Lagi kita dari Republik Ceko, Jan Koller tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
3: Orang Chori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar, ada Lozek pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan 1 gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya Henbom kali ini menggiring bola masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 Henbom kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan didekati dua pemain dari Ceko satu pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini sudah mendengar oh sebuah peluang gol tidak diduga-duga pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola melabui penjaga gawang dari Ceko tadi mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya.
1: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Biong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang NBO begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Republik Ceko dan kemudian mencukil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patet Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sesmi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Inbum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Iya betul, kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Yimin yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Min Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yung-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan In Byung tadi.
2: Ya kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
3: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Myung Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ke depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
3: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa menciptakan 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
3: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam, tapi nanti tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan. Ini pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol! Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset. Far benar.
1: Masih.
2: Oh,
1: wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan, setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Jung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inboom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inboom, umpan bola ke belakang kepada Hanboom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, gol! Gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua
4: Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
4: bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6 Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan, melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini. Terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Ocek menciptakan gol.
5: Ya, skema yang memang lejap ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko, menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit.

0: cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada, mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu. Jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya.
2: Yeah.
1: Di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya. Itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
0: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain
2: yang
1: pelatih Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
0: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul. Kontroversi tapi.
0: Kontroversi.
1: Kepada kontroversi ya.
0: Masih belum terima.
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama.
2: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 atau

0: siap menggerakkan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik di dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
2: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
1: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
2: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun.
0: Semuanya ya, betul.
2: Bisa mempertahankan keunggulan, karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi, Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myun Bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit. Bagaimana Bung Jupri, tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini?
2: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan, pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
2: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
2: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
0: Iya.
2: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, Bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jopri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
2: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, enggak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
1: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bung. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
0: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
0: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, sesaat kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puji Trisanji. Setelah itu kami akan ajak kembali Anda untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan Puja Trisandya.

Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar.
1: Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan Hugo Broos mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengunjungi.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambilkan gali jika
1: ku datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Fern Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita ikuti acara sholat Jumat dari Masjid Agung Jami Singaraja. Selamat mengikuti.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imu 'alal 'ibad wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athallahu rahmatan lil 'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil ma'ad amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kama qala Allah ta'ala amiran bi hadha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل في كتاب الكريم وما بكم من نعمة فمن الله صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى Pada siang hari ini Allah takdirkan kembali kita bisa hadir di tempat ini. Semoga apa yang diberikan oleh Allah berupa kesempatan untuk bisa hadir menambah kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesempatan ini juga kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kembali kepada hadir Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi saya kutip satu surah dari surah An-Nahl. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kamu terima berupa nikmat, semuanya adalah sumbernya dari Allah. Faminallah, dari Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun, sepandai apapun manusia untuk mendapatkan nikmat, itu sumbernya dari Allah. Apa itu nikmat? Apa yang dimaksud dengan nikmat? An-ni'ma ma yatana'amul insan min khairin. Nikmat adalah apa saja yang dapat dirasakan oleh seseorang hamba dari segala bentuk kebaikan, itu nikmat. Mayatana'am, apa saja yang bisa dinikmati, dirasakan, itu baik, adalah nikmat. Maka nikmat ini bukan hanya sekedar materi dan non materi. Sehat adalah nikmat, bisa berjalan adalah nikmat. Kenapa demikian? Karena itulah kebaikan yang bisa dirasakan oleh seseorang. Masyaallah rahmatullah. Pada kesempatan siang hari ini saya kutip dari kitab Nasail Ibad yang diriwayatkan sumbernya dari Ali bin Abi Thalib
an-ni'am sittata asya'in. Nikmat itu padang pokoknya, pada pokoknya ada enam. Nikmat ada pokoknya ada enam. Pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan jabarkan tiga saja. Yang nikmat pertama al-Islam. Islam. Kedua ada Al-Qur'an wal Qur'an. Al-Qur'an wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah al-afiyah, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasitr. Sitr itu adalah penutupan aib, aib yang ditutupi. Wal ghina 'anil nas, yang keenam adalah cukup, tidak membutuhkan orang lain. Maksudnya rahmatullah. Nikmat Islam adalah merupakan nikmat yang tertinggi. Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Aslama itu apa artinya? Tunduk. Orang Islam, orang Muslim harus tunduk dengan aturan yang Allah buat. Maka orang Islam itu tidak memberikan manfaat kecuali orang Islam itu bisa tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Patuh dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Islam ada selamat. Tunduk, patuh, selamat. Itulah Islam. Maka apabila dia menyatakan seorang Muslim, maka dia harus punya kriteria itu. Patuh, tunduk, dan selamat. Selamat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lain. Tidak cukup dia selamat untuk dirinya sendiri, tapi harus bisa menyelamatkan orang lain. Masyaallah, rahimakumullah.

tugas Rasulullah selesai. Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu bagimu. Allah sempurnakan dari syariat Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sempurnakan sehingga Rasulullah SAW membawa risalah yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, Allah sempurnakan agama ini. Kenapa Allah sempurnakan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin risalah Islam ini risalah ammah, bukan mahalliyah kaumiyah. Karena sebelumnya risalahnya itu lokal. Mahalliyah satu tempat ada kaumnya, kaumiyah saja. Yang lain lagi lain, beda lagi nabinya. Tapi Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kalimatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Islam itu sudah di agama ini sudah disempurnakan beberapa agama Islam, baru Allah katakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagimu nikmat. Nikmatnya disempurnakan, berarti Islam ini adalah nikmat. Waraditu lakumul Islam madina, aku ridha Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nikmat Islam ini adalah bukan hanya sekadar selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Selamat di akhirat adalah merupakan derajat nikmat yang sempurna, tamamun ni'am. Coba lihat bagaimana ketika ya orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 111 dikatakan begini ungkapannya. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Lan, kalimatnya lan, tidak sama sekali bisa masuk surga. Allah katakan tilka amaniyuhum, itu hanya segera angan-angan mereka. Tidak begitu, bukan surga itu bukan untuk kelompok tertentu, tidak khusus, semuanya bisa masuk surga. Il amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, berikan kalau memang inti mengklaim bahwa inti saja yang bisa masuk Islam, yang bisa masuk surga, mana buktinya? Itu ada angan-angan saja. In kuntum shadiqin, jika kamu mengatakan benar. Selanjutnya Allah katakan di apa namanya? Dimentahkan klaim tersebut. Allah sanggah. Bala man aslama wajhahu lillah, siapa saja yang menyerahkan, demikian akan tapi siapa saja yang menyerahkan wajahnya dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, aslama itu Islam, aslama yuslimu tadi kan, aslama yuslim Islam. Islam enggak cukup dengan syarat Islam itu sebagai iman, apabila wa huwa muhsinun, jika orang tersebut berbuat baik baru dia. Kalau hanya sekedar Islam saja, katakan saya Islam kemudian dia tidak berbuat baik, tidak untuk dirinya atau untuk orang lain, maka tidak demikian. Karena Allah wa huwa muhsinun. Falau ajru 'inda rabbih, maka Allah akan sediakan di sisi Allah ganjaran nanti. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan, dia tidak merasa takut dan tidak merasa khawatir. Surah Al-Baqarah ayat 112. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Islam sebagai iman apabila orang muslim itu bisa memberikan dampak yang baik untuk dirinya dan orang lain. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi.
orang

0: Muslim itu yang bisa menyelamatkan dari lidahnya dan tangannya, memberikan selamat dan dengan lidahnya dan dengan tangannya. Kalau orang yang memprovokasi, memfitnah dan sebagainya bukan orang Islam, tidak dikategorikan orang Muslim. Kenapa? Sejatinya orang Muslim itu yang bisa menyelamatkan orang lain dengan lisan yang selamat, lisannya dan tangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, qala wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Tiga kali Rasulullah SAW bersumpah, sungguh tidak sempurna iman seseorang, sungguh tidak sempurna iman seseorang, sungguh tidak sempurna iman seseorang. Qila wa man ya Rasulullah, dikatakan siapa itu yang enggak sempurna imannya? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang keberadaannya, walaupun dia mukmin, walaupun dia muslim, keberadaannya bisa mengkhawatirkan tetangganya. Maksud muslimin sedang Jumat yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat kedua, Al-Qur'an. Kenapa bisa nikmat Al-Qur'an ini ada dua macam. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Hissiyah kita lihat bisa diraba, bisa dirasakan. Hissiyah apa itu? Contohnya Al-Qur'an kan mengatur tentang muamalah, tentang hubungan antar manusia. Salah satu contohnya adalah bermuamalah, berinteraksi sosial harus jujur, tidak boleh curang. Allah berfirman pada surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Al-Qur'an katakan, Al-Qur'an bisa terasa nikmatnya, dampaknya sebagai nikmat aturan di mana mengatur orang harus jujur. Celaka bagi orang-orang yang curang. Alladzi inaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila seorang itu ya minta ditimbang haknya itu harus cukup, haknya dia harus cukup. Au wa idza kalum aw wazanum yuhsirun, apabila dia menimbangkan untuk orang lain dia curang. Haknya harus dicukupi tapi hak orang lain dikurangi. Celaka. Kalau seorang sudah enggak jujur, maka tidak ada mendapatkan kebaikan baginya. Contoh pedagang yang jujur, maka dia akan tidak akan dampaknya tidak mendapatkan nikmat dari ketidakjujurannya. Maka pelanggan akan sepi. Seorang enggak punya modal, tapi dia jujur, maka orang lain akan memberikan modal karena dia jujur. Tapi kalau sudah curang, bohong, maka jangankan diberikan modal, dia punya modal sendiri bahkan dia tidak dapat dipercaya. Dan itulah nikmat yang luar biasa. Al-Qur'an mengatur semuanya itu. Itu hissiyah, kita rasakan sendiri. Maknawiyah bagaimana? Nikmat Al-Qur'an yang tidak tampak tapi dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknawiyahnya? Rasul bersabda, "Man qara harfan min kitabillah." Siapa saja yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, falahu bi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasatu bi asr amsalihha, satu kebaikan menyamai dengan 10 kebaikan dilipat gandakan. La aqulu alif harf, mim harf, lam harf, Saya enggak katakan alif lam mim harf, tapi saya katakan alif huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Enggak bisa di saat per huruf Allah berikan kebaikan ketika membaca Al-Qur'an. Itu nikmatnya luar biasa. Berapa huruf yang kita baca? Kalau surah Yasin, berapa huruf yang kita baca? Surah Al-Baqarah, berapa huruf yang kita baca? Itulah yang kita dapatnya. Apa ini enggak nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Terakhir, ma'asyiral muslimin, selain Jumat yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat afiah. Dari keenam ada nikmat namanya afiah. Apa itu afiah? Al-afiah bermakna as-salamah, keselamatan. Dua, perlindungan. Tiga, keterbebasan seorang dari segala penyakit, musibah dan sebagainya. Maka katakan sehat wal-afiah. Sehat belum tentu afiah. Sehat yang terjaga, sehat yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa untuk orang yang meninggal dunia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Sehat wal afiat, biar sehat dia, wa'afihi. Ya Allah, lindungilah dia. Ampunilah dia, rahmatilah dia, wa'afihi, lindungilah dia ya Allah. Apa yang bisa dilindungi oleh Allah sebenarnya kita mintakan? Ya Allah, lindungilah amalnya, jangan sampai hilang. Ya Allah, lindungilah dia di dalam kubur. Dari segala apa? Dari segala mara bahaya, kesusahan, azabul qabr. Kalau Allah melindungi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka ini adalah keselamatan, perlindungan seorang dari segala penyakit, musibah dan sebagainya. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, kalau sudah dilindungi oleh Allah, itu nikmat yang tidak tiada taranya. Dilindungi. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kita bacanya bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kamu membaca doa itu berarti laqad hudita. Kamu sudah diberikan petunjuk, akan dibimbing oleh Allah keluar dari rumah mau kemana dan sebagainya, diberikan petunjuk, ditunjukkan yang benar. Wa wuqita, dan Allah lindungi. Keluar rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu al-afiyah. Wa wufita, dan Allah cukupkan. Masyaallah jemaah makmullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini kita doa, ini doanya penting. Kalau sudah Allah lindungi, tidak ada yang dapatkan kecuali semua kebaikan. Apa dikatakan? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Al afwa, ampunan yang diampuni oleh Allah tanpa ada catatan sedikit pun yang akan ditanya di akhirat. Al-afwa, jejak digitalnya hilang. Al-afwa wal-afiyah, perlindungan di kapan? Fid dunya wal-akhirah, di dunia dan akhirat. Dan saya yakin Bapak sekalian ma'asyiral jumu'ah, hafal doa ini, Allahumma inni as'alukal afiyah dunia wal akhirah. Ya Allah, aku minta perlindungan ya Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku ingin minta maaf, ampunanmu ya Allah, wal afiyah, perlindungan pada apa? Fi dini wa dunya, wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, lindungilah apa yang saya miliki berupa agama saya, dunia saya, keluarga saya, dan harta saya. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
0: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah alladhi waffaqa man syaa'a li ta'ati min 'ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mun'im al-'ibada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athallahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina wa sallim Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma sadiqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ma'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong saya agar saya terlalu ingat kepada-Mu ya Allah. Tolong saya agar saya bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Tolong saya agar saya tetap melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Tiga hal yang mintakan. Salah satunya adalah nikmat. Dan nikmat yang tadi diuraikan, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang cuma tiga, ada tiga lagi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Inna Allah wa malaikatuhu yusallun ala nabihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radiyallahu anhu wa sahabat ar-rusul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qabir mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum 'ala adwika wa aduwihim wa waffiqhum lil 'amali bima fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una lid-din wad-dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbul 'alamin. Alhamdulillah rabbil 'alamin. 'Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azhim yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
2: Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawa'tadilu sawu suffakum fa inna taswiyata suffuf min tamami shalah. Lurus rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, seri berita TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng. Sementara itu, Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di kubu tambahan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 12 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng dengan target penyelesaian dalam 2 bulan.
2: Harapannya ke depan adalah Danau Buyan ini kembali normal.
3: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan mulai dilakukan sejak 9 Juni 2026 melalui kolaborasi Korem 163 Wirasatya, pemerintah daerah, BWS Bali Penida, BKSDA dan masyarakat. Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra mengatakan sekitar 8 hektar dari total 200 hektar luas danau telah ditutupi enceng gondok dan gulma sehingga memerlukan penanganan serius. Proses normalisasi ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan guna mengembalikan fungsi ekologis danau bagi masyarakat.
2: Target kami menargetkan adalah 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan BWS dan BKSDA, dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kasat 2 ponton dan 1 conveyor ini akan mempercepat proses kegiatan normalisasi dan pembersihan ini.
3: Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan menjadi contoh nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
4: Kami dari Bali KSDA Bali tentunya juga bersama dengan BWS Bali Penida berusaha terbaik untuk masyarakat Bali untuk menjaga alamnya.
3: Dukungan serupa disampaikan Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro. Ia mengapresiasi inisiatif Korem 163 Wirasatya yang mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan Danau Buyan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
2: BWS Bali Penida yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDA memang mengelola sumber daya air, badan airnya. Dengan kolaborasi ini, pembersihan, pemeliharaan Danau Buyan ini akan menjadi lebih cepat.
3: Suntoro menambahkan setelah proses pembersihan selesai, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kelestarian Danau Buyan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menilai danau yang terawat akan membantu meminimalkan risiko banjir yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan sekitar. Selain itu, keberlanjutan fungsi ekologis danau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja atau LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
5: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
6: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
5: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
6: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Iqbal mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi keterampilan, mental maupun kemampuan bahasa. Menurutnya, penguasaan bahasa negara tujuan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan bekerja di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
5: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
6: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di kubu tambahan dan menetapkan satu orang tersangka.
7: Kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi, di mana penyalahgunaan ini terletak pada kegiatan pengoplosan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengungkap kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan. Seorang pria berinisial KP alias S ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut selama 6 bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan aktivitas pemindahan isi gas menggunakan alat khusus di rumah tersangka.
8: Angin Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Di mana modus operandi yang digunakan, para pelaku membeli gas-gas 3 kg dari warung-warung yang ada, lalu dioplos ke gas 12 kg seperti yang ada di depan ini.
3: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan tabung LPG yang dijadikan bahan baku pengoplosan. Sebanyak 70 tabung LPG 3 kg berisi penuh dan 8 tabung kosong diamankan dari lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah tabung LPG 12 kg yang telah terisi penuh maupun setengah terisi hasil pemindahan gas dari tabung subsidi.
8: Jadi posisi gas 12 kg-nya ditaruh di bawah, gas 3 kg-nya di atas disuntikkan ke gas yang 12 kilo. Jadi dipindahkan dari gas 3 kilo isinya ke gas 12 kilo. Pelaku ini sudah beroperasi secara on off, jadi tidak terus-menerus. Jadi ketika lengah dia melakukan, ketika sudah tidak lengah dia berhenti lagi. Sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2026.
3: Tersangka mengaku membeli tabung LPG 3 kg dari sejumlah warung seharga Rp20.000 per tabung, lalu memindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg yang dijual kembali seharga Rp170.000 per tabung. Praktik yang dilakukan berdasarkan pesanan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung. Polisi menyita puluhan tabung LPG 3 kg dan 12 kg, 6 alat pemindah isi gas, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk untuk pengoplosan. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar SMA Negeri 1 Singaraja dan SMK Negeri 1 Singaraja mengimbau calon peserta didik serta orang tua memahami petunjuk teknis SPMB 2026-2027 agar dapat memilih jalur penerimaan yang sesuai dengan potensi masing-masing.
3: Jadi sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur.
4: Khususnya calon siswa ya dari SMP atau yang sederajat.
5: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 menghadirkan sejumlah perubahan yang perlu dipahami masyarakat. Jalur penerimaan yang tersedia meliputi afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili dengan berbagai subjalur yang dapat dipilih sesuai kriteria peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Singaraja Made Sri Astiti mengatakan jalur prestasi mencakup prestasi akademik, non-akademik, seni budaya, kepemimpinan, hingga nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Karena itu, calon peserta didik diharapkan memahami peluang dan potensi yang dimiliki sebelum menentukan pilihan sekolah.
3: Ya, terima kasih. Untuk skema tahun ini, yaitu sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur. Jadi jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, dan juga jalur domisili. Ya, di 4 jalur itu ada lagi subjalur. Jadi ada subjalur seperti jalur afirmasi, itu di dalamnya ada jalur kurang mampu, kemudian juga ada jalur juga jalur inklusi. Untuk jalur mutasi itu ada jalur perpindahan tugas orang tua dan juga jalur anak guru. Kemudian untuk jalur prestasi itu ada subnya ada 6, itu ada jalur TKA, jadi prestasi TKA, kemudian jalur akademik dan non akademik.
5: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya Pahyuna menjelaskan terdapat perbedaan mekanisme penerimaan di SMK. Selain memilih sekolah, peserta juga harus menentukan konsentrasi, keahlian, dan jurusan yang diminati. Ia menambahkan proses seleksi dilakukan secara daring dan berbasis sistem sehingga berlangsung objektif dan transparan. Masyarakat yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran diimbau memanfaatkan posko layanan yang telah disediakan sekolah.
4: Khususnya calon siswa ya dari SMP atau yang sederajat. Di sini saya sampaikan sedikit perbedaan ya antara SMA dan SMK. Ini penting. Jika anak-anak ya calon siswa mau membaca juknis dengan baik, ya pasti nanti tidak akan ada kendala dalam ya memilih atau menentukan sekolah ataupun konsentrasi keahlian kalau di SMK. Yang pertama, kuota itu berbeda antara SMA dan SMK. Ambillah contoh di sini ya, dalam domisili. Kalau di SMK itu 8%.
5: Pihak sekolah berharap calon peserta didik dan orang tua aktif mencari informasi serta mempelajari petunjuk teknis yang telah diterbitkan agar proses SPMB dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Undiksa menemukan anomali pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 khususnya di program vokasi D3 dan D4. Sejumlah program vokasi mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi nasional cukup tinggi.
6: Bahwa D3 dan D4-nya itu mendapatkan mahasiswa lulus di luar ekspektasi saya.
7: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menemukan adanya anomali pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, khususnya pada program vokasi Diploma 3 dan Diploma 4. Sejumlah program vokasi mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi nasional cukup tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Profesor Dr. Gederas Pendantas mengatakan fenomena tersebut terlihat pada beberapa program studi vokasi yang memperoleh jumlah kelulusan di luar perkiraan. Salah satunya program studi komunikasi bisnis profesional yang mencatat sekitar 100 peserta dinyatakan lolos seleksi. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sistem seleksi nasional yang memberikan kesempatan kepada peserta memilih hingga 4 program studi dengan pilihan ketiga dan keempat wajib memasukkan program vokasi. Ia menjelaskan banyak peserta yang diterima pada pilihan program vokasi merupakan calon mahasiswa yang tidak lolos pada pilihan pertama maupun kedua. Karena itu jumlah kelulusan yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang benar-benar mendaftar ulang. Selain faktor sistem seleksi, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pola pilihan pendidikan masyarakat. Di Buleleng dan Bali, sebagian calon mahasiswa masih lebih banyak memilih program studi yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata maupun peluang kerja tertentu.
6: Nah, dalam SNBT ini ada anomali di perguruan tinggi kami, di Undiksa, bahwa D3 dan D4-nya itu mendapatkan mahasiswa lulus di luar ekspektasi saya. Contoh, Kombis Pro, komunikasi bisnis dan profesional, itu yang jumlah lulusnya 100 orang. Cuma kultur kita di Buleleng ini, saya melihat bahwa memang orang pinginnya larinya ke pariwisata. Mungkin itu yang menyebab. Tetapi yang menyebabkan D3 dan D4 ini cukup banyak meluluskan, karena cukup banyak anak-anak yang tidak lulus di pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi anak-anak bisa memilih 4 pilihan.
7: Pihaknya menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi untuk terus mengenalkan keunggulan pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan dan kebutuhan dunia kerja. Meski demikian, dirinya tetap optimis program vokasi akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor. Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri juga masih berlangsung hingga akhir Juni 2026 sehingga jumlah mahasiswa yang diterima masih dapat bertambah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar pasar murah di sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Program ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali mengadakan pasar murah di sejumlah pasar tradisional sebagai upaya menekan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kegiatan ini telah dilaksanakan di pasar tradisional Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, dan pasar Banjar Tengah, Kecamatan Negara. Pasar murah mendapat respon positif dari masyarakat. Sejak dibuka sekitar pukul 10.00 WITA, warga memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Petugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Iputu Gede Mahaputra mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas penting berupa beras SPHP, minyak goreng, dan telur ayam yang didistribusikan di 3 lokasi pelaksanaan pasar murah. Harga yang ditawarkan dalam program ini telah disubsidi sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, telur ayam Rp50.000 per kerat, sedangkan beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp57.000 per kemasan. Selain pembelian satuan, masyarakat juga dapat membeli paket sembako seharga Rp122.000 yang berisi beras SPHP, minyak goreng, dan telur ayam. Paket tersebut menjadi salah satu pilihan yang diminati masyarakat karena lebih praktis dan ekonomis. Mahaputra menyebut telur ayam menjadi komoditas yang paling banyak dicari selama pelaksanaan pasar murah. Tingginya minat masyarakat terlihat dari cepatnya stok telur yang terserap di setiap lokasi kegiatan. Rangkaian pasar murah dijadwalkan berakhir di Pasar Umum Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jembrana berharap dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya. Tika Utami melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng meraih 17 medali dan finish di peringkat keempat pada Porjar Bali 2026 dengan koleksi 4 emas, 6 perak, dan 7 perunggu.
9: Dalam Porjar Bali tahun 2026 ini dengan 4 medali emas, 6 Perak dan 7
10: Kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng yang menutup keikutsertaannya pada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan torehan 17 medali. Berdasarkan hasil yang dirilis pada 10 Juni 2026, Buleleng mengumpulkan 4 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu sehingga menempati peringkat keempat klasemen akhir cabang olahraga panjat tebing. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan prestasi yang tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan antar daerah. Kota Denpasar keluar sebagai juara umum dengan raihan 15 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sementara posisi kedua ditempati Badung, disusul Jembrane di peringkat ketiga. Ketua Umum PVTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, manajer, dan ofisial yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Buleleng di ajang olahraga pelajar terbesar di Bali tersebut. Menurutnya hasil yang diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh kontingen selama menjalani proses latihan dan pertandingan.
9: Capaian tim Panjat Tebing Kabupaten Buleleng dalam Porjar Bali tahun 2026 ini dengan 4 medali emas, 6 perak, dan 7 medali perunggu patut diapresiasi. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh segenap kontingen dan merupakan hasil yang proporsional.
10: Wahyudi menilai capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan daya saing Buleleng di tengah semakin ketatnya persaingan antar daerah. Menurutnya kekompakan yang terbangun selama ini menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi. FTI Buleleng juga akan melakukan sosialisasi dan pemanduan bakat di 9 kecamatan guna menjaring atlet potensial serta meningkatkan prestasi pada Porjar mendatang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca, Didi. Halo, selamat siang.
11: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan laporan Anda.
11: Baik, selamat siang pendengar RRI. Kami sampaikan update prakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan radar cuaca saat ini, terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Bali bagian utara, tengah, dan barat, dan juga timur. Untuk perakiraan cuaca, wilayah Bali diperkirakan berawan dengan potensi hujan secara tidak merata di sebagian wilayah Bali. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisaran 19 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisaran antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisaran antara 0,5 hingga 1 meter, dan di perairan selatan Bali berkisaran antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat secara tidak merata di sebagian wilayah Bali, dan potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Lagunya sudah mewakili cuaca Singaraja dan sekitarnya siang ini, hujan. Semoga dengan turunnya hujan yang tadinya agak-agak panas perasaannya, sekarang udah agak-agak adem ya. Oke, saya mau sapa dulu untuk Gus Usa dan William. Hai, Ibu Resti William juga terima kasih. Juga untuk Ibu siapa tadi? Komang Sukiyari di Sangsit. Terima kasih, hari ini rame loh. Kita sapa dulu 24644. Halo, Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo. Halo juga. Siapa ini ya?
1: Ibu Kartini Lingga.
0: Wow. Ibu tumen jadi pertama. Ih, senengnya.
1: Iya, tumen aja.
0: Iya, berarti beruntung hari ini Ibu ya.
1: Hari pertama tumen. Ya.
0: Iya, boleh.
1: Bola.
0: Oke.
1: Jalan di sini ada.
0: Boleh. Dengan Mbak Irna ini. Iya.
1: Sehat.
0: Sehat Astungkare. Sehat Ibu Kartini juga ya.
1: Iya, sehat.
0: Ada
1: Pak Sidik ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahmud. Ada juga Pak
0: banyak pokoknya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada Anwar, ada Bu Resti, ada Bu Manda ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Plastik. Ada juga Bu Ari kedua-duanya ya. Ada di Cawon ya.
0: Iya.
1: Juga
0: buat iya. Oke. Mas Banu oh ya.
1: Ya semuanya ada Mbak ya.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Rahayu. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan saya.
0: Tuh Ibu Manda gimana di sana, hujan juga kah?
2: Iya, masih mendung-mendung.
0: Ya? Oh, mendung. Waduh, oke deh. Biar semangat, lagunya apa nih?
2: Pecah seribu.
0: Ih, capek nyapunya ya kalau pecah seribu ya.
2: Iya, ini daun-daunnya banyak pecah seribu.
0: Oke, semangat Ibu. Mau kirim salam mungkin?
2: Irna yang pertama salamnya yang manis ya, duduknya ya sayangnya.
0: Udah cakep banget ini. Terus?
2: Oh, udah apa?
0: Sudah tadi.
2: Dan tadi siapa Bu Kartini?
0: Betul.
2: Bu Kartini, makasih atas callingannya ya, masih yang aja. Terus buat Bunga Plastik, silakan masuk Bunga Plastik. Supaya cewek-cewek aja sekarang masuknya dulu. Ya kalau gitu buat semuanya yang di Jawa, semuanya masih yang aja. Terus ke timur,
0: Maksia. Sama-sama, bye. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
3: Medangdutan, halo.
0: Halo juga, dengan siapa di mana?
3: Mbak Irna.
0: Iya. Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Hayu ya.
3: Aduh lupa, sudah lupa.
0: Pak Cip.
3: Cari ya.
0: Pak Cip ya. Oke Pak Cip, apa kabar siang ini? Di sana gimana cuacanya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tak panas, tak hujan.
0: Mendung tak berarti hujan.
3: Tak berarti hujan. Mendung panjang.
0: Oke, mau lagu apa nih? Karena kita mau sampaikan cek fakta bentar lagi.
3: Lagunya Bencana dari Roma Irama.
0: Aduh. Bencana?
3: Ya.
0: Roma. Enggak ada udah. Roma yang lainnya deh.
3: Belum dimasukkan playlist. Gitu.
0: Belum, berarti kita chat Mas Tono-nya ya, biar dimasukin nanti ya. Oke. Yang lainnya deh kalau gitu. Pak Cip?
3: Ya, ikutan aja.
0: Oke. Ya.
3: Salamnya buat Pak Bano, Yung Belong, juga Nyoman Negara, Nyoman Ustawa, juga Nyoman Ustep, juga Beli Tawang. Bukan Tini, bukan Tika, Mbak Yeni.
0: Oke. Okay.
3: Juga Bu Manda, Bu Resmi, Aris, juga.
0: Buat semuanya. Iya, terima kasih.
3: Apa kak?
0: Terima kasih Pak Cip. Oke, selamat. Selamat siang juga untuk Pekak Olala di Pedawo. Mau ikutan, kirim salamnya buat semuanya aja. Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Bu Bunga, Tukat Mungge, Mbak Eni, Mbak Rati, Mbak Irna, Mbak Ayu, Mbak Pipin, Mbak Iren, selamat siang semuanya. Selamat Hari Sugihan Bali, metugas. Terima kasih.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin menanyakan sesuatu padamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengeklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang dulu nih untuk Pak Mahmud yang kirim salamnya buat semua fans RRI Singaraja. Terima kasih. Halo Pak, siapa nih? Oh, Blimade Dharma Wangsa dari Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja juga hadir. Terima kasih. Ibu Janura, apa kabar Ibu Janura? Ikutan Ayu on air. Selamat siang untuk Mbak Irna, salam godang untuk Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Desaredini, Bu Ari, Ari Semeru, Ari Bepe, Bu Di, Taci, Eliana, Mbak Ira, Bunga Plastik, Mbak Manda, Bu Manda, Bu Nyoman, Bu Nyuning, Bu Kartika, Pak Jero, Ribawe, Pak Maliar, sebut semuanya ya Ibu, juga untuk Pekak Olala, Pak Inggris, Pak Cip Muncar gitu ya. Terima kasih Mbak Irna. Terima kasih juga Ibu Janura. Saya sapa lagi penelpon berikutnya. Oke, 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Aduh. Halo juga Ibu. Cik Eli kenapa diputus? Aduh Cik Eli. Halo, apa kabar ini Mbak?
1: Di sini hujan.
0: Oh iya, sama atuh. Iya kakak.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Boleh, Ibu Bunga buat siapa salamnya?
1: Bapakku ya, ada Mbak Ramadhan, ada ada Ibu Janura ya, Ibu Resmi, Manda, ada Pak Olala, Pak Dewantara ya, Pak Ibu, siapa nih? Ya, semuanya udah lagunya.
0: Oh, lagunya iya apa?
1: Lagunya ya sepiring berdua.
0: Aduh nggak warak sepiring berdua.
1: Epi.
0: Oke, nanti kalau kurang nambah ya. Iya. Sama-sama. Selamat siang Ibu Bunga. Halo, selamat siang. Akhirnya halo. Apa kabar Ibu Janura?
2: Terima kasih sudah dibaca. Enggak ada
0: komanya, bingung bacanya. Jadi satu itu.
2: Disambung
0: terus. Oh, kayak kereta api.
2: Biar cepat baca.
0: Tapi bingung bacanya. Iya. Oke, buat siapa? Lagunya apa nih?
2: Makasih. Lagunya bisa lagunya Idaman Hati.
0: Idaman Hati.
2: Ya, Rita Sugiarto.
0: Oh, gitu. Rita Idaman Hati. Oke, siap. Pria idaman adanya Idaman Hati. Oh, ada. Oke, siap Ibu.
2: Makasih Mbak Ina.
0: Sama-sama ya, Ibu Janura.
2: Salam buat Mbak Ina, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ya,
2: salam buat keluarga, semoga sehat walafiat.
0: Amin, langsung karuswahe. Langsung karuswahe. Makasih kembali Ibu Janura. 24644, halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya.
3: Kabar Mbak Irma?
0: Baik, ini dengan Long gitu ya?
3: Dengan Bang Alpin ini.
0: Oh, Bang Alpin. Waduh, apa kabar Bang Alpin di NTB?
3: Dua kali saya masuk di Mbak Irma sama Mbak Salsa.
0: Oh gitu, terima kasih.
3: Saya
0: kan nggak pernah ketemu, makanya nggak
3: masukin di Bukti Monitor.
0: Tapi kan saya baru ketemu, iya. Apa Bang?
3: Lagunya Angka 1.
0: Angka 1, iya siap.
3: Seperti saya. Oke, salamnya buat semua.
0: Boleh.
3: Oke, masukin saya di buku monitor.
0: Gimana buku monitor kalau
3: monitor,
0: Bapak? Bang Alpin, nomornya ke WA aja. Kalau di sini kita enggak nyimpen. Ini kan nomor 24644. Iya. Ya. 0811-399-9790 ya. Iya. Siap, terima kasih Bang Alpin. Yo, dah. Yo.
4: Dan goyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut, semakin asik.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singar aja, masih di Medan Dutan bareng Irna. Terima kasih buat yang sudah gabungan, selalu menantikan acara-acara request kami. Saya sapa dulu 24644. Halo, selamat siang Medan Dutan.
1: Medan Dutan, siang-siang Mbak Irna.
0: Selamat siang Pak Banu.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat Mbak Irna.
0: Alhamdulillah Pak Banu sehat, terima kasih.
1: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa itu?
1: Bulan Andung-Andung.
0: Oke.
1: Salamnya ada Amin, Amin ya. Yang dari NTT tadi.
0: Alvin.
1: Ada Bu Janura, ada Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Neni Jeru, Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Lila, ada Kakek Duga, Dagu, ada Imas Wawan, ada Belitawan, ada Mas Widi,
0: buat semuanya,
1: buat Sukra Jos,
0: iya,
1: Pak Cip, yuk melong Pak Bang-Bang ke semuanya.
0: Iya.
1: Mbak Irna.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waktunya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Nge, selamat siang.
2: Iya, halo.
0: Iya.
2: Selamat siang, Pak Irna, kemarinnya.
0: Baik, apa kabar juga Pak Dago?
2: Baik.
0: Putus-putus lagu suaranya nih. Mau lagu apa?
2: Lagu ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya gini, Vita Alfia ada nggak? Selalu Rindu.
0: Vita Alfia Selalu Rindu. Belum ada, Rindu Semalam baru ada dia. Vita Alfia, Rindu Semalam.
2: Oh, kalau nggak ada gini aja lagunya Indul Daratista, Mawar Putih.
0: Mawar Putih, oke.
2: Jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
2: Buat Pak Bano, Bu Kartika, makasih callingannya. Bu Adain, Pak T, Pak Jero Mariase, Arisa 2, Bunga Plastik, Bu Kartika, Bu Janura juga. Buat Daeng, Pak Grodak, ya buat semuanya dah ya, salam kenal, Mat Nyanggre, Hari Raya Galungan dan Kuningan, makasih Cik Irna.
0: Sama-sama, baik, terima kasih kembali. Baik, oke, mewali. Ibu Ari, karena masih ada Pak Dago di atas, sebelum turun jadi gak bisa masuk. 24644 dulu, halo, selamat siang Medangdutan. Iya, selamat siang Ibu Yuda. Apa itu?
3: Lagunya Daila sama Suliadi ya.
0: Ah, tadi udah nyanyi Daila Ibu. Maaf ya. Oh iya, tapi udah nyanyi tadi dia.
3: Lagunya Miriandani ya?
0: Iya, boleh. Yang mana?
3: Dinding Pemisah ya.
0: Dinding Pemisah boleh.
3: Dalam dikit ya.
0: Boleh.
3: Yang barusan siapa ya?
0: Tadi Pak Dago.
3: Tak yang duluan lagi.
0: Pak Banu.
3: Iya ya. Pak Banu. Pak tambahan siapa?
0: Hah?
3: Pak Bani sama siapa sih?
0: Pak Dago.
3: Pak Dago.
0: Iya.
3: Dan Wiwit, Mas Lawan, Pak Dewantara, Ebit, Hermada, Pak Daeng, Bu Resmi, Janora, Bunga Basit, Pokoknya Selatan RRI,
0: iya.
3: Pak Selalu. Makasih.
0: Sama-sama. Sebenarnya sudah 3 penelpon ya, tapi takutnya nanti keputus lagi nih. Selamat siang Medangdutan.
4: Selamat siang Mbak Irna.
0: Iya, selamat siang Ibu Ari, apa kabar?
4: Iya.
0: Pulang kampung apa di rumah nih?
4: Baru datang Mbak.
0: Nge, mau lagu apa nih?
4: Pacar Lima Langkah aja.
0: Asik.
4: Dari Ice Wong.
0: Ice Wong.
4: Ice Wong.
0: Oke.
4: Tadi Ibu siapa tuh? Buka.
0: Tadi Ibu Yuda.
4: Oh, Bu Yuda di Sangket ya. Ibu Bu Janura, Ci Eli, terus Bu Kartini, Bu Kartika, buat plastik, buat Resmeru, Pak Samo, Pak Jurid Bau. Ya buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Iya.
4: Buat Mbak Irna, makasih ya.
0: Sama-sama ya. Sudah 3 penelpon, 4 penelpon. Tapi nanti lagunya Ibu Ari nanti saya puterin ya Bu. Kita putarkan 3 lagu dulu. Terima kasih untuk Pak Banu, ini dia Nini Karlina, Bulan Andung-Andung.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: Ibu Rara, apa kabar Bu?
1: Baik Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya Bu?
1: Iya Bu, mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.

0: Mau sapa-sapa dulu deh untuk Kamil Langsa di Aceh. Assalamualaikum kakak, kenalin aku Kamil, salam kenal Bali. Penggemar baru RRI Singaraja, request lagunya Maisaka, Ingat Kamu, Degoda makin digoyang makin asyik. Salamnya untuk sahabatku, keluarga dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, serta tanpa terkecuali untuk Kak Irna juga, jangan lupa diputerin. Oke, ditunggu lagunya Real I atau enggak Kamil. Satu penelpon terakhir ya, karena waktunya udah sangat sempit sekali untuk saya. Halo. Medangdutan. Iya, halo.
1: Halo, medangdutan, Mbak Erna.
0: Iya, medangdutan.
1: Medangdutan. Aduh, selamat sore, Mbak Erna.
0: Selamat sore, dengan siapa ini? Ayo, kita waktunya.
1: Yoi, ini kan Peka Lola Pedal.
0: Oh, Peka Lola, apa kabar siang ini? Sehat?
1: Ya cepat ya. Oke. Hujan lebat di Pedawa.
0: Sama Pak, sama di sini juga hujan. Peka Pedawa mau lagu apa?
1: Mau lagu Tiada Berdaya dari Bang Aci Rumai Rama, bisa?
0: Tiada Berdaya. Ada. Oke, mau kirim salam.

0: mungkin, Pak.
1: Ya, mau kirim salam buat Bu Bunga Tukar Mungga, Bu Kartika, Tukar Mungga, dan juga Bu Janura, Bunda Budi, Nyoman Dewantara,
0: buat semuanya ya.
1: Ina, Komang Darmada, Pak Ratih, Pak Penny, Pak Pipit, Pak Tris, Erna yang cantik.
0: Aduh, terima kasih.
1: Yang imut.
0: Yang imut.
1: Semoga sehat selalu.
0: Astungkaruswahe. Terima kasih. Pak, terima kasih ya.
1: Hari Raya Galungan mendatang.
0: Nggih, terima kasih, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mbak Erna.
0: Iya. Nggih. Selamat menyambut Hari Raya juga. Dah. Terima kasih nih yang mau gabungan, maaf karena saya harus pamit, acara Merdandutan akan segera diakhiri. Nanti lanjut lagi sama Mbak Tris di acara Lopina, lagu pilihan Anda, lagu-lagu Indonesia ya. Dan saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Halo, selamat sore pendengar. Ya, senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda hari ini. Kita sudah berada di lembar ke-12 bulan Juni 2026 ya. Senang sekali, mudah-mudahan Tris jumpai ya keadaannya sehat walafiat semuanya ya. Meskipun Singaraja hari ini, sore ini ya, mungkin di beberapa wilayah juga diguyur hujan begitu yang cukup deras ya. Baik pendengar, apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan hujan kali ini tidak menghambat aktivitas Anda begitu ya, tidak juga mengurangi semangat Anda untuk tetap beraktivitas sore hari ini. Baik, kami temani Anda dengan acara Lopina, lagu sore pilihan Anda ya. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami, sudah terus buka untuk 3 orang penelpon yang pertama di sesi yang pertama ya. Baik, sudah berdering 24644, terus langsung saja mau sapa dulu ya penelpon yang pertama. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, lagu pilihan Anda dan saya.
0: Lagu pilihan Anda. Dengan siapakah ini?
1: Oh ya, penggemar baru Mas Tri.
0: Penggemar baru dari mana?
1: Tok Karatan.
0: Dari?
1: Tok Karatan.
0: Namanya?
1: Luku.
0: Kayaknya dikerjain deh Tris nih. Dengan namanya siapa?
1: Luku. Apa kabar nih Mbak Tris?
0: Baik-baik. Lagunya dulu, apa ini dulu? Sebelum salam mungkin Tris mau cariin lagunya dulu.
1: Mawar Hitam ya.
0: Mawar Hitam.
1: Kita cuacanya nih dari pagi diguyur hujan deras ini.
0: Dari Tip X?
1: Yoi.
0: Singkatnya
1: nggak ada hujan nih Mbak Tris.
0: Kenapa?
1: Singaraja nggak ada hujan.
0: Hujan deras banget nih, terus lagi agak-agak basah begitu kehujanan ini.
1: Oh ya, sama kalau gitu, yang penting sudah ada.
0: Ini Ken Arok ini.
1: Oh Ken Arok ya? Masih bocoran.
0: Kan bener kan?
1: Oke. Bocoran ini, coba kasih bocoran.
0: Siapa yang ngasih bocoran? Setelah di apa namanya, di terawang begitu ya, akhirnya ketahuan lah.
1: Oke lah kalau begitu ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Bu Rusmi. Selamat sore Bu Rusmi, waktu di Tokyo, Bung Ramadan, Mr. Mahmud ya, Pak Dimas ya, Pak Daeng juga, Bu Yeni, Pak Lacur. Terus ada Pak Komang Armada juga, Pak Tut Samong, Bu Mini S. Terus ada Bu Kartika, Cik Eli, selamat sore Cik Eli. Saya selalu bersama keluarganya. Ada Pak Grodang, Pak Jero Maliarso juga, ada Pak Putu Wayan juga, Bu Ketut 70 juga nih, Bunda Budi, Bu Desa juga nih. Selamat sore saja semuanya. Bu Bunga Plastik juga, Bu Matri, selamat sore sama tugas. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih, cerio.
0: Terima kasih kembali. Ada Ken Arok ya, yang menyamar begitu ya. Oke, lanjut ya. Terus mau sapa lagi penelpon berikutnya yang bergabung, silakan. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, Beh, mari dah masuk.
0: Halo, Bandung.
2: Halo, Tris, gimana kabarnya?
0: Baik, Pak Putu, Pak, apa kabar?
2: Astungkare, menanang Cina.
0: Apa itu, Encik?
2: Menanang Cina, Encik, becek-becek.
0: Encik, iya, baik. Gimana, ditajukul, Pak, hujan nggak, Pak?
2: Tadi saya dapat gerimis, hujannya tipis hujannya.
0: Oh iya, nggak deras ya. Waduh, di sini lumayan deras Pak.
2: Tidak begitu deras lah itu. Mungkin hanya menyapu debu-debu saja.
0: Iya, baik Pak Putu, apa nih lagunya dulu?
2: Tadi siapa yang masuk?
0: Ada Ken Arok tadi. Iya betul.
2: Oh Ken Arok ya, sehat selalu Ken Arok. Lagu saya Tangis dan Cinta ya. Saya mau berangkat nih.
0: Mau ke mana?
2: Mau ke kebun, mau cari rezeki nih. Galungan sudah dekat.
0: Tapi ini lagunya agak baruan, boleh nggak Pak? Ini Tangis dan Cinta punyanya ini kan ya, agak lagu lama. Ini diputarnya nanti di Ruang Rindu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya kita.
2: Ya kalau dulu perjalanan juga.
0: Frankie.
2: Dari
0: Frankie ya. Iya.
2: Iya.
0: Iya, sama itu Pak. Lagu kenangan juga ya Pak. Lagu kenangan nanti kita putarnya di Ruang Rindu ya. Wow, oke, mungkin yang agak tahun 2000-an Bapak, mungkin lagunya Oh, siapa ya? Wah, angkatannya Bapak.
2: Kalau gitu, terus aja dah milihin saya lagu ya.
0: Milihin ya, oke, siap.
2: Malamnya buat Pak Gedut Purana, Pak Pipit Boy, Jero Maliarse, Pak Nyoman Sudarsana, Ma Dewi di Cek Kelly, Desa Redini, Bu Kartika, Bu Ketut Merdurake, De Resmi, siapa lagi? Aduh,
0: siapa Pak?
2: Semoga mendengarkan. Ya, yang lain yang belum saya panggil. Oh, ini Bu Ari juga, Ari BT, Ari Semeru.
0: Bu Ari BT, iya.
2: Ini juga, Mbak Pipit masih ada di kantin ya.
0: Mbak Pipit, aduh, dipanggil dulu dia.
2: Semoga mendengarkan juga dari sana ya. Ya, terima kasih Tri, selamat tugas, sampai jumpa.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Putue ya. Satu lagi, terus mau sapa lagi. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Pak Tri.
0: Halo, selamat sore, ada Pak Banu.
3: Betul, kok mundur waktunya?
0: Mundur apanya, Pak?
3: Kemarin di dangdut kayaknya.
0: Oh, kemarin di dangdut, sekarang mundur ya. Iya, terus tukeran.
3: Ya, lagunya Pak Tri.
0: Lagunya apa Pak Banu?
3: Barcelona.
0: Barcelona. Oke, buat siapa Pak lagunya?
3: Ya, tadi yang belum disentil di dangdut ada Bu Ari kedua-duanya, Eli lagi, ada Bang Pak Nyuman Dewantara, Kak Olala Adudu, ada Pak Nyuman Negara. Ada Bang Le, Bu Warida, Bayu, Bang Benito, kesemuanya sudah Bayu, Batri. Terima kasih Batri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Pak Banu ya, yang sudah bergabung juga pendengar ya. Waduh, sudah 3 orang penelpon, berarti Tris mau kirim lagu dulu deh untuk yang sudah di request ya. Terus Tris sapa juga untuk yang sudah bergabung di live TikTok Row 1 ya, di RRI Singaraja, RRI underscore Singaraja. Selamat sore juga ya, ada Lolit Boy, terus ada Ai juga ya, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya pokoknya. Yang sudah mengirimkan WhatsApp juga, sebentar nanti terus bacain salam-salamnya ya, ditunggu setelah lagu berikut ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita masih di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda ya. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Faris RM ya, Barcelona. Ngomongin soal Barcelona, ini menjadi salah satu klub sepak bola yang sudah mendunia begitu ya. Dan berbicara sepak bola, ini juga sekarang lagi hangatnya ya Piala Dunia pendengar. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi lengkap begitu ya seputar Piala Dunia 2026 ya, ada fitur live score-nya, terus juga ada informasi terkait jadwal, kemudian skor, statistik, dan juga prediksi susunan pemain pertandingan Piala Dunia, ini bisa Anda simak begitu ya di portal RRI di www.rri.co.id ya, di laman FIFA World Cup 2026. Anda bisa menyimak seluruh informasi yang lengkap di sana ya, kalau mau tahu jadwalnya ya, terus pertandingannya siapa begitu, Anda bisa langsung saja menuju portal RRI ya. Baik, setelah tiga lagu tadi, kita mau kembali menyapa Anda pendengar di 24644 ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina, lagu pilihan.
2: Lagu sore pilihan Anda, betul. Iya, dengan siapa? Dengan Britawan ini ya.
3: Iya, benar.
2: Oke, Britawan, lagunya apa dulu?
3: Lagunya Keisha, boleh gak sih?
2: Keisha yang mana?
3: Geisha.
2: Oh, Geisha boleh.
3: Yang karena kamu aku.
2: Oke, karena kamu.
3: Salam sebentar, Mbak Tri.
2: Silakan.
3: Buat Wak Daeng ya, biasanya masuk, terus Pak Banu di Situbondo, terus Pak Chief di Muncar, ya.
2: Mm-hmm.
3: Ada di Tokyo, Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ika Kartini, Bu Madi Sukiyati, Cik Eli juga nge.
2: Ya.
3: Bu Nyoman Banyuning, semua-semuanya pokoknya. Oh ya, Mbak Yeni juga tiba wasa ya.
2: Iya.
3: Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas. Ada lagunya Mbak Tris?
2: Sudah siap.
3: Oke, buat Mbak Tris, selamat bertugas, matur suksema.
2: Suksema mewali, buat Belitawan ya. Oke, menyusul berikutnya, halo selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Mbak Tris, gimana kabar?
2: Baik, ini bisa masuk.
4: Iya, tadi susah dari medangdutan gak bisa masuk, ini baru bisa masuk.
2: Iya, sekarang bisa masuk Ibu Resmi.
4: Iya, makasih Mbak Tris, selamat sore. Afgan ya, terima kasih cinta.
2: Terima kasih cinta ya.
4: Cinta ya, salam-salam dulu. Tadi ada Belitawan, makasih kolingannya ya. Ada Pak Putu Ngurah Krisna juga, makasih kolingannya. Ada Ken Arok juga, selamat siang, makasih kolingannya. Ada Pak Banu juga. Ada Bu Mini, Ci Eli, Bu Desa, Bu Yeni, Bu Manda, ya Pak Widi juga. Terus tadi siapa lagi yang sudah ya? Pak Banu, Pak Cip ya. Terus ya udah, untuk kesemuanya yang lagi monitor dimanapun iya, berada, semuanya sehat selalu.
2: Baik, terima kasih Ibu Resmi. Ditunggu lagunya ya. Berikutnya menyusul Ibu Resmi, ada siapa? Halo.
5: Berikutnya.
2: Halo, berikutnya ada Bu Bunga Plastik.
5: Iya.
2: Ibu Bunga.
5: Apa?
2: Mau dengerin lagunya siapa?
5: Lagunya.
2: Mm-mm.
5: Apa?
2: Iya, lagunya lagu apa mau di request?
5: Lagunya Terang Bulan di Gunung.
2: Terang Bulan di Gunung. Ya. Jauh banget sih Terang Bulan.
5: Iya. Di kota, di gunung.
2: Oh iya. Oh iya. Eh, sebentar. Terang Bulan belum buka dagangnya, Ibu. Ibu, itu lagunya lagu lama, Ibu. Nanti di Lopina, di Ruang Rindu, Bu, di request ya. Yang agak baru, Bu, yang tahun 90 ke atas, Bu. 92.000 boleh ya. Oke, Datris yang pilihin ya. Salamnya buat siapa, Ibu?
5: Ibu Resmi, ada Mas Banu ya. Ada Ibu Janura, Tese Elia, Mbak Ari 12. Ada Bu Mimi. Siapa lagi? Mas Kala, Britawan. Kok Blitawan? Blitawan ya?
2: Blitawan, ya, iya.
5: Ya, dari Jambol. Ya,
2: betul.
5: Selamat ya, Mas. Terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Bunga Plastik ya. Oke, terus mau sapa dulu ke ini yang sudah mengirim salam ya, Pak Mahmud. Sore Mbak Tris, gerogak lagi hujan katanya ya. Ampun, hujan ya. Hati-hati Bapak, ada Rico Adriano juga ya. Sama sore sebentar. Terus ada siapa lagi tadi ya? Oke, Pak Dago juga ya, sudah Tris sapa. Ada Tolit Boy, salamnya buat squad saya dan pasar katanya namanya Atralux, semoga sukses selalu katanya. Oke, yang di WhatsApp yang sudah kirim-kirim salam, terus mau bacain dulu. Halo Pak Kak Olala, selamat sore ya. Salam selamat Hari Sugihan Bali ya untuk semua umat Hindu Sedharma yang sedang merayakan. Nih Pak Kak Olala pedau hadir katanya matugas. Terima kasih Pak Kak. Ya kemudian assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam ya dari Kamil Langsa Aceh katanya pengembar baru RRI Singaraja. Salamnya untuk sahabatku, keluarga dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali untuk kakak juga ya. Oke, terima kasih untuk Kamil. Ibu resmi udah masuk ya. Ada Pak Dago juga yang sudah bergabung ya. Salamnya katanya buat Pak Banu. Terus Pak Ditawan ya. Bu Kartika, Dawa Daeng. Nyanggre Hari Raya Galungan katanya. Baik, sekarang kita ke lagu dulu lah pendengar ya. Yang mau kirim salam silakan nanti di chat-chat aja, nanti terus kalau ada waktu terus bacain ya. Oke, sekarang kita ke lagu dulu ya. Oke, ada 3 lagu ya. Ada Geisha yang pertama dulu terus mau putarin ya. Untuk Blitawan yang request lagu ini ya, selamat mengikuti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik mendengar persatu RRI Singaraja, tidak terasa ya acara Lovina sudah tuntas sampai di sini. Terima kasih tentunya terus ucapkan untuk yang sudah bergabung sore hari ini ya, untuk Bu Ari juga yang katanya salamnya untuk semua grup asik-asik happy ya tanpa terkecuali. Terima kasih yang sudah bergabung sore hari ini, yang belum mudah-mudahan bisa ikutan lagi ya di acara Lovina yang akan hadir kembali untuk Anda besok tentunya ya, jam 3 sore sampai jam 4 sore di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, tentunya acara menarik lainnya kami akan hadirkan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami ya Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Melangkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Anda masih mendengarkan kami, siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore pendengar. Dan kita sudah tiba di acara ekonomi digital ya sore hari ini. Dan kita sudah juga mengundang seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang pendengar untuk sore hari ini ya. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan berbincang terkait business plan begitu ya, bagaimana business plan di era ekonomi digital ini menjadi gagasan, dari gagasan begitu menjadi sebuah peluang usaha. Nah, bagaimana khususnya untuk Anda yang ingin memulai sebuah usaha, tentunya business plan atau rencana bisnis ini harus dipersiapkan dengan matang begitu. Nah, seperti apa ya, lebih detail lagi kita akan berbincang dengan narasumber kita, ada Nilo Putu Eka Pratnyawati SEMM ya, pendamping UMKM bidang kerjasama. Selamat sore, Mbak Eka. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di tengah-tengah kita. Begitu kita akan berbincang terkait topik kita ya sore hari ini ya, business plan. Nah, kalau kita berbicara atau mungkin untuk pendengar begitu yang ingin memulai usahanya, tentunya tidak serta merta punya ide langsung memulai bisnis begitu kan ya, tapi ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan, bukankah begitu ya Mbak Eka ya, yang kita tuangkan dalam sebuah business plan atau rencana bisnis. Nah, sebenarnya seberapa penting begitu sebuah business plan ini bagi seseorang yang ingin memulai usaha, Mbak Eka?
3: Belum melakukannya, melakukan bisnis plan itu karena mungkin bagi mereka sebenarnya bisnis plan itu penting untuk menjalankan usaha, itu dia merupakan peta usaha ya, gitu. Nah, kemudian juga selain itu, di tengah lagi persaingan sekarang ini yang serba digital dan juga semakin ketat ke depannya ini, maka tidak hanya cukup pelaku usaha itu tidak hanya cukup memiliki produk yang bagus saja. Kita juga perlu memahami siapa sih target pasarnya, maksudnya produk, siapa sih yang akan menjadi target pasar kita. Kemudian selain itu, bagaimana strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu juga penting, harus kita ketahui apa saja plan-plan yang akan kita lakukan di dalam strategi pemasaran itu, entah online atau mungkin offline atau konvensional. Nah, selain itu juga kebutuhan modal. Nah, misalkan misalkan kalau memang skalanya kecil, berapa sih modal yang harus kita siapkan? Nah, selain modal juga proyeksi perkembangan usaha ini juga penting. Kita buat rancang, misalkan setiap hari kita terjualnya berapa, nah, dalam sebulan berapa yang terjual, sehingga dalam berapa bulan sih kita, atau dalam berapa tahun sih kita bisa mengembalikan modal tersebut.
2: Balik modal.
3: Balik modalnya kapan? Jadi tidak hanya kita ngeluarin uang buat usaha, nggak tahu kapan kita balik modal. Jadi itulah kenapa pentingnya ada business plan di dalam perencanaan kita membuat sebuah usaha.
2: Iya, berarti semua tertuang di sana ya, dari modal, kemudian target market, marketingnya begitu ya Maika ya. Kemudian ini kadang kita punya ide begitu ya, sebuah usaha yang cukup menarik begitu, yang bagus begitu, tapi kesulitan bagaimana mengembangkan menjadi sebuah bisnis. Tentunya kita semuanya pasti ingin bisnisnya berkelanjutan ya Maika ya, tidak hanya mungkin sebulan dua bulan, tapi berkelanjutan. Nah, biasanya kendalanya di mana ketika seorang punya bisnis begitu ya, tetapi tidak bisa atau kesulitan mengembangkan bisnisnya, itu di mana stucknya itu, atau mungkin kesulitan tantangannya mereka?
4: Nah, yang pertama mungkin dia sudah punya bisnis gitu ya. Nah, kemudian kalau ide itu kan sebuah titik awal sebenarnya. Nah, sebelum kita merencanakan sebelum kita menjalankan bisnis itu kan ada ada business plan tersebut. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang sering muncul adalah ketika kita sudah mulai menjalankan usaha tersebut, nah, mulai stucknya itu adalah apa yang kita harapkan itu tidak berjalan sesuai rencana. Contoh, kita nih jualan donat misalkan. Nah, kita jualan donat, di awal kita udah estimasi, oh, saya bisa jual dalam satu hari itu 10 box, seperti itu. Ya, ternyata setelah jalan tidak sesuai dengan harapan. Kadang di sanalah seorang UMKM itu merasa stuck, gimana, apa yang harus dilakukan. Nah, di sanalah itu kita harus mulai belajar lagi, belajar apa sih yang harus diperbaiki, mungkin dari varian produk, kualitas produk, atau mungkin strategi pemasarannya kita rubah. Nah, walaupun kita udah punya nih tadinya business plan, udah ada planning strategi pemasarannya, namun dirasa kurang cocok, kita bisa lakukan evaluasi agar nantinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita.
2: Evaluasi begitu ya, ini rutin harus dilakukan. Nah, idealnya untuk evaluasi bisnis dilakukan berapa lama tuh mereka, rentang waktunya?
4: Oke, kalau untuk evaluasi sebuah bisnis itu biasanya minimal lah sebulan. Jadi kita tahu bagaimana kinerja usaha kita dalam sebulan itu. Nah, misalkan kita sudah mengeluarkan modal 500.000 gitu misalkan. Nah, terus ternyata tidak sesuai dengan target kita yang harusnya mendapatkan keuntungan misalkan 750 dalam sebulan. Atau mungkin tidak hanya dari modal aja, tetapi kadang juga bisa kita evaluasi secara menyeluruh. Dari yang seperti tadi saya bilang, dari strategi pemasarannya di mana sih kurang, atau mungkin dari produk kita ada kendala, atau kita bisa minta review dari customer. Kalau memang ada yang kurang, kita perbaiki itu di untuk bulan selanjutnya.
2: Oke, jadi setiap bulan ya, nih evaluasinya harus tetap dilakukan. Nah, kemudian apakah ini business plan ini hanya diperlukan oleh perusahaan besar, atau mungkin penting juga nih bagi para pelaku usaha UMKM yang ingin memulai bisnis barangkali begitu ya Mbak Eka, atau mungkin usaha rintisan seperti itu, apakah penting juga ini business plan?
4: Setiap memulai bisnis, baik itu bisnisnya besar ataupun kecil, itu penting banget untuk membuat sebuah business plan, karena itu adalah peta usaha kita nantinya. Kayak gitu. Jadi kita di dalam membuat rintisan juga justru lebih banyak kita membutuhkan business plan itu sebagai acuan kita. Kalau mungkin yang sudah besar kan sudah modalnya besar, kemudian juga mungkin itu juga sudah turunan dari orang tua, mungkin kita bisa mengganti beberapa varian yang mungkin dulunya sudah kuno digunakan sistemnya, kita gunakan yang baru mungkin dengan digital. Kalau yang memang baru banget merintis, itu bagi saya wajib sekali untuk adanya business plan tersebut. Gitu. Mau dia besar usahanya, mau dia kecil, tetap ada business plan. Karena dalam sebuah business plan itu kan nantinya juga pasti kita akan melakukan sebuah evaluasi yang tadi itu.
2: Iya. Iya, baik. Nah, salah satu yang penting juga ketika kita memulai bisnis kan adalah target marketnya ya Mbak Eka ya. Kita harus tahu seorang yang ingin terjun atau memiliki bisnis, tahu target pasarnya. Gimana caranya Mbak Eka biar bisa kita mengenali begitu produk kita itu sesuai nih atau bisa menjangkau target pasar kita? Mungkin dari bisnis plan itu bagaimana kita menentukan target pasar kita?
4: Oke, jadi yang pertama, sebuah bisnis itu dimulai dari permasalahan. Ya, jadi apa sih masalah yang mungkin ada di sekitar kita? Nah, dari sana kita baru membuat sebuah terobosan dalam baik itu dalam sebuah produk atau mungkin dalam bentuk jasa service yang kita berikan. Nah, jadi dari sanalah kita tahu, misalkan sebuah usaha pulsa gitu misalkan ya. Jadi kan kita sudah tahu siapa sih target kita. Jadi yang membutuhkan pulsa, yang punya HP ya, HP-nya itu Android atau yang bisa digunakan untuk mengakses Google seperti itu atau untuk WhatsApp seperti itu. Jadi itulah salah satu yang menjadi target kita. Jadi ketika kita misalkan mau buat pemasaran gitu lewat IG atau lewat WhatsApp atau lewat Facebook, jadi kita sudah tahu nih siapa target pasar kita. Misalkan kalau memang target pasarnya adalah bapak-bapak umur 35 lah ya, 35 itu kita bisa gunakan target pasarnya lewat pemasaran di Facebook karena mungkin lebih banyak mereka buka Facebook. Tapi kalau memang target pasarnya adalah anak muda Gen Z gitu ya, jadi kita lebih banyak fokuskan pemasaran kita mungkin lewat ads itu di Instagram kayak gitu. Jadi kita udah tahu apa sih usaha kita, siapa targetnya. Jadi dari target itu pemasarannya kita getolkan di sana.
2: Oke. Nah, ini juga perlu nggak kalau tadi target market. Berarti sebelum menentukan itu kita tentunya melakukan riset pasar juga. Ini penting juga ya, Mbak Eka ya.
4: Benar. Jadi penting banget kita melakukan riset pasar. Kemudian seperti tadi, kita harus tahu feedback dari customer itu seperti apa. Kalau memang misalkan produknya kan kita biasanya coba dong produkku kan gitu ya. Coba apa di mananya kurang. Pasti kita juga mencari feedback dari customer, walaupun itu mungkin teman dekat, biasanya kan pasti dia ngasih masukan-masukan yang bisa kita perbaiki sehingga produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu menjadi lebih bagus lagi kualitasnya gitu. Misalnya kalau massage gitu, kita mau buka usaha massage, terus kita kan biasanya pasti coba dulu gimana rasanya, cocok nggak. Nah, mungkin sih kalau untuk jasa itu setiap orang punya feel-nya beda-beda Mbak ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan standarnya seperti apa. Kalau memang sudah cocok, bagus gitu, kita lanjutkan. Tetapi kalau memang ada kurang, di mana kurang, kita di sana perbaiki.
2: Jadi feedback begitu ya.
4: Iya,
2: nah, apalagi sekarang kita bisa bilang era digital begitu, ini perkembangan cukup pesat ya Mbak Eka ya. Apalagi kebutuhan konsumen bisa berubah dengan cepat juga. Nah, kalau mengikuti tren sekarang ini, kalau Mbak Eka sendiri melihat seperti apa? Bagaimana cara mungkin seorang pemilik usaha begitu bisa mengenali kebutuhan konsumen di era digital yang memang perubahannya cukup cepat begitu?
4: Nah, kalau saya lihat sekarang Mbak Tris ya, kan masyarakat itu cenderung untuk gaya hidup sehat kayak gitu kan. Terus jadi kita lihat apakah produk kita itu bisa ditawarkan untuk atau disesuaikan dengan kehidupan yang sekarang, maksudnya di era sekarang yang gimana notabene masyarakatnya adalah orang-orang yang ingin hidup sehat. Entah contoh kayak kacang mente gitu, cocok nggak dia untuk mereka-mereka yang ingin hidup sehat. Jadi kita harus kombinasikan, biasanya entah itu memang dimakan langsung atau mungkin dibuat varian yang bisa yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang, tidak hanya mereka-mereka yang ingin hidup sehat aja.
2: Gitu. Variatif ya.
4: Variatif, lihat peluang juga. Apa sih yang bisa kita lakukan atau mungkin lebih banyak lihat YouTube atau membaca buku, melihat juga beberapa hal yang sudah dilakukan orang lain mungkin bisa kita tiru di sini dengan produk yang kita miliki.
2: Mm-hmm. Nah, sekarang mau belajar itu banyak banget sumbernya ya, Mbak Eka ya.
4: Benar-benar. Apalagi sekarang juga kita dibantu, mungkin di satu sisi kita terbantu juga dengan adanya mungkin dengan artikel-artikel gitu ya, artikel-artikel dari para peneliti. Dari sana kita bisa melihat produk-produknya itu seperti apa, dan juga mungkin lewat Instagram, lewat pelatihan-pelatihan. Sekarang juga saya banyak lihat di Instagram itu banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita ikuti terkait dengan entah itu untuk skill, kemudian untuk produk-produk yang ingin kita kembangkan, itu banyak sekali. Kemudian juga ditambah satu sisi ada AI ya. Jadi AI itu juga sebenarnya membantu, cuma kita harus pintar-pintar menyaring dan mencari informasi yang tepat.
2: Baik, berarti intinya karena sumber belajarnya sudah ada, berarti mau sekarang kemauan ya, ada di gini ya, mau tidak belajar yang miras itu harus aktif ya mengupdate informasi, karena memang di era digital ini kebutuhan orang cepat sekali berubah ya, dan kita juga harus mengikuti itu ya, tidak boleh stuck ya. Karena kalau enggak ya ditinggalkan begitu. Baik, menarik sekali pendengar ya. Nanti kita akan ajak Anda, mungkin pendengar yang ingin bertanya, mau sharing, silakan. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Ya ampun, Indah. Kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh.
1: Maksudnya apa ya, Win?
0: Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakal makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh.
1: Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia.
0: Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku.
1: Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
6: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
6: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
6: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan?
6: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Baik pendengar Rumah Satu RRI Singaraja, kita kembali lagi ya akan berbincang begitu bersama Mbak Eka selaku pendamping UMKM bidang kerjasama. Dan tadi kita sudah membahas ya beberapa hal terkait dengan business plan begitu. Dan tentunya ini sangat penting sekali untuk Anda yang ingin memulai sebuah bisnis ya, karena tidak serta-merta hanya mengandalkan modal saja, tetapi juga perlu strategi yang tepat begitu agar bisnis bisa berkelanjutan begitu. Nah, kemudian kalau Mbak Eka melihat nih yang paling sering ya tantangan untuk mengubah sebuah gagasan menjadi peluang usaha nyata seperti yang mungkin pernah Mbak Eka temui gitu, apa aja yang menjadi kendala atau tantangannya begitu?
1: Jadi tantangan terbesar biasanya itu adalah eksekusinya. Banyak orang-orang tuh punya ide gitu ya, idenya bagus, tetapi tanpa ada eksekusi kemudian belum dijalankan, itu kan kita nggak tahu berhasil atau nggak, beneran bagus atau nggak. Kalau masih di pikiran, masih menjadi sebuah ide, itu memang selalu baik, tapi tanpa ada eksekusi kita kan nggak tahu beneran baik atau enggak. Jadi banyak orang itu memiliki ide yang baik, ide bagus, brilian, tetapi tidak segera mengambil tindakan. Itu banyak terjadi. Nah, selain itu juga kadang adanya keterbatasan modal. Mungkin banyak orang, saya punya usaha, misalkan mau buat usaha

0: kita bisa perbaiki, dan barulah nantinya kita tahu dengan adanya pengalaman tersebut. Karena kan kalau kita baru mulai itu kan pasti banyak kurang gitu ya. Jadi kita harus berani eksekusi, kemudian kita cari di mana sih kurangnya, permasalahannya, salah-salahnya di mana, sehingga nantinya kita nggak takut lagi gagal. Kadang di awal itu biasanya gitu, orang itu pasti takut memulai karena takut gagal gitu. Jadi mungkin kita harus mulai berani mencoba mengambil resiko ya, namanya juga usaha pasti tidak selalu mulus, pasti ada tantangan, stuck, kemudian juga kegagalan itu pasti. Tetapi kalaupun kita gagal, ya kita harus mulai bangkit lagi, perbaiki sistem, mungkin perbaiki permasalahannya di mana, jangan stuck di sana kalau sudah gagal misalkan.
1: Ya. Berarti intinya adalah jangan takut, coba dulu ya. Karena kita eksekusi dulu ya. Jadi kadang kita ngerasa ini bakal laku nggak ya, pada suka nggak ya. Jadi kita nggak tahu jawabannya kalau kita nggak coba ya, baik ya.
0: Karena masih di ide kan.
1: Oh iya, masih di ide, benar. Nah kemudian selain salah satu mungkin yang paling sering jadi kendala adalah modal begitu ya. Kemudian adalah planning bisnis itu penting. Nah kemudian yang sering lagi jadi kendala ketika ingin memulai usaha apa lagi, Mbak Ika?
0: Kendalanya adalah itu, takut gagal.
1: Oke.
0: Kadang orang itu seperti yang Mbak Tris bilang tadi, berani nggak ya, bakalan jalan nggak ya, bakalan laku nggak ya, itu ketakutan dalam diri yang mungkin belum terrealisasi, masih dalam pikiran kita gitu. Jadi itu yang biasanya sehingga kita ntar dulu deh, jadinya nggak jadi.
1: Baik, menyiasati. Nah termasuk juga masalah permodalan. Kalau dari mereka sarannya seperti apa nih yang paling pas? Walaupun mungkin seperti tadi disampaikan ada kur yang mungkin bisa membantu begitu. Tapi kalau dari mereka sendiri, bagaimana nih kita untuk memulai bisnis? Apakah menggunakan modal yang kita punya kah, memaksimalkan itu atau seperti apa?
0: Oke, jadi kalau memang kita mau memulai usaha, kalau bagi saya sih lebih baik kita pakai modal sendiri dulu ya, lebih aman gitu. Karena apa? Kita tidak dikejar-kejar dengan cicilan setiap bulannya. Jadi kalau kita udah minjem uang, otomatis kita punya kewajiban untuk mengembalikannya setiap bulan kan, Mbak Trisya. Nah, kalau kita mulai dengan uang sendiri, uang dingin gitulah ya. Jadi kita pakai dari modal yang kecil, mulai dari yang terkecil. Mungkin kita punya misalkan berapa, 500 ribu atau berapa, 700 ribu gitu. Kita bisa mulai dari itu. Jadi seperti kata Mbak Tris, lebih baik kita maksimalkan itu gitu. Jadi kita mulai dari sana, kita lihat peluangnya, kita lebih enjoy sebenarnya dengan modal yang kecil. Tapi terkadang banyak orang itu dengan modal kecil kapan jadi banyaknya. Kadang orang itu lebih ingin dapatnya instan, cepat modalnya itu cepat berputar, cepat dapat hasil yang banyak tanpa tahu prosesnya seperti apa. Nah, jadi kita juga harus mengikuti proses, karena dengan adanya proses itu kita mempunyai banyak pengalaman. Di satu sisi kita dengan pengalaman itu kita tahu kalau permasalahan seperti ini apa yang diambil, keputusan apa yang harus kita ambil, solusi apa yang harus kita lakukan, kayak gitu. Jadi proses itu juga penting. Jangan langsung kita lihat baru temannya sudah jalan usahanya 5 tahun lalu, sedangkan kita baru merintis dari nol, kita membandingkan pendapatannya dia kan, itu sudah bukan apple to apple lagi.
1: Oke. Beda beda kelas lah ya. Nah benar ya, jadi mungkin yang perlu adalah memaksimalkan yang kita punya. Dan juga sekarang banyak sebuah bisnis atau mungkin usaha itu yang dimulai dari rumah ya, Mbak Eka ya. Betul. Rumah sendiri ya, karena biasanya orang mungkin pingin tempatnya di mana ya, bingung harus kontrak dulu atau yang, padahal sebenarnya bisa memaksimalkan modal yang kita punya dan bisa memanfaatkan tempat tinggal, sebenarnya bisa itu ya, Mbak Eka ya.
0: Itu bisa banget sih, Mbak Tris. Jadi kita mulai dari tempat yang kecil, misalkan mulai dari ruang tamu. Kalau kita misalkan mau jualan fashion gitu, bisa dari ruang tamu kita dulu pakai, entah kita mau live di TikTok, itu kan tidak perlu lagi kita menyewa tempat. Jadi menyewa tempat itu kan memakan modal yang lumayan besar, apalagi kita pengen nyari

0: tempat-tempat yang strategis yang banyak dilewati orang, banyak kerumunan seperti itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang, dengan buat konten misalkan yang kita upload di IG atau mungkin di TikTok, itu akan membantu mempercepat orang itu tahu produk kita walaupun di rumah gitu. Biasanya kalau memang produknya itu menarik dan banyak view-nya ya, viewers-nya banyak, kemudian viral gitu, pasti dicari walaupun dia mungkin di pelosok
1: ya, masuk-masuk gang gitu ya. Saya salah satu yang pecinta itu. Ya, jadi kalau lihat reviewnya bagus begitu ya, walaupun mungkin agak jauh dijabanin begitu ya mereka ya. Jadi itu mungkin apa namanya kemajuan teknologi ya, dan itu juga cukup membantu para pelaku usaha begitu ya mereka ya. Benar. Untuk apa namanya memviralkan atau memperkenalkan dagangannya, karena memang sekarang mungkin kalau dibilang dengan mobilitas orang yang mungkin agak terbatas untuk belanja offline itu sekarang sudah mulai dikurangi lebih banyak yang online ya kan. Termasuk juga kalau belanja bulanan juga ibu-ibu apalagi bumbu dapur sekarang sudah bisa online kan ya, mereka ya
0: benar-benar.
1: Dibuat serba praktis mudah. Ya mudah benar. Nah, kemudian apakah mungkin sebuah bisnis plan yang bagus gitu bisa menarik investor? Nah, selain menggunakan modal sendiri, kita juga bisa mencari investor kan untuk bekerja sama Mbak Eka ya. Kalau Mbak Eka sendiri mungkin memungkinkan nggak dari bisnis plan itu kita bisa menarik investor?
0: Oke, itu sangat memungkinkan Mbak Tris, karena dengan dengan adanya bisnis plan yang bagus gitu yang kita buat secara detail, itu tuh bisa menarik investor. Karena investor itu kan pasti dia juga melihat jangka panjang seperti apa. Oh, kira-kira karena kan investor itu mungkin dia sudah duluan lah berkecimpung di bisnis gitu ya. Jadi dia tahu mana yang kira-kira peluangnya bagus, bisnis plan mana yang menjadi kiranya nantinya peluangnya bagus untuk kedepannya. Nah, dari sana mereka pasti tertarik dan akan menyetujui untuk menjadi seorang investor di bisnis plan yang kita tawarkan, mungkin lewat bisnis model canvas yang lebih rinci gitu ya, lebih detail, namun dia lebih cepat kita bisa menjelaskan terkait dengan bisnis tersebut gitu. Jadi ringkasan dari bisnis plan itu sendiri.
1: Oke, memungkinkan ya, karena memang
0: sangat-sangat memungkinkan.
1: Tapi kalau kita ngomong investor, bukan tidak hanya perusahaan besar aja ya Mbak Eka ya. Sebenarnya skala kecil pun kita bisa mencari investor ya untuk kita bekerja sama ya.
0: Benar. Mungkin dari investornya masih dari keluarga mungkin atau teman dekat gitu kan. Nggak harus memang dia dari Google gitu misalkan kan terlalu jauh ya.
1: Jauh ya mikirnya ya.
0: Jadi investor itu yang mendanai kita, entah itu berapa persen dari modal yang dibutuhkan, kan itu juga masuk investor.
1: Iya, barangnya juga termasuk pasangan sendiri juga bisa jadi investor. Bukan ya mas. Kan? Nanti persentasenya dibagi berapa-berapa keuntungannya itu bisa dibicarakan gitu. Nah, baik, tidak terasa Mbak Eka ini kita harus akhiri, tapi sebelumnya mungkin Mbak Eka bisa merangkum sebenarnya apa sih yang poin-poin penting yang harus ada begitu dalam sebuah business plan.
0: Oke, mungkin sedikit. Jadi business plan itu kan seperti tadi saya bilang peta usaha yang dimana di dalamnya adalah perencanaan ya, perencanaan bagaimana kita berbisnis, modalnya dari mana, kemudian strategi pemasaran seperti apa yang kita lakukan, kemudian juga siapa yang menjadi target pasar kita, kemudian modalnya dari mana, terus kelanjutannya jangka panjang seperti apa, itu harus memang harus dibuat gitu, direncanakan di dalam sebuah bisnis. Nah, jadi selain itu juga kunci sebuah bisnis itu bisa berhasil adalah kita harus konsisten.
1: Okay.
0: Ya, kita harus konsisten di dalam menjalankan usaha tersebut. Kemauan kita juga harus terus belajar seperti tadi Mbak Tris bilang, sebanyak tempat-tempat untuk bisa kita belajar. Tergantung kita, mau gak kita belajar, mau gak kita terus meningkatkan value dari diri kita, usaha kita, seperti itu. Dan juga kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Jadi gak bisa produkku loh paling bagus, gak bisa kayak gak gitu.
1: Bisa.
0: Ya, jadi kita harus tahu nih, menggali informasi apa sih yang dibutuhkan pelanggan, kemudian juga kemampuan kita dalam beradaptasi itu diperlukan banget. Apalagi sekarang media digital itu selalu berubah gitu ya, keinginan dari konsumen selalu berubah. Jadi terhadap perubahan itulah kita harus beradaptasi. Nah, kemudian juga banyak bisnis besar itu pasti berawal dari hal kecil, yaitu ide-ide sederhana. Gitu. Apa sehingga dengan ide-ide sederhana itu dikembangkan lagi sehingga menjadi besar.
1: Oke. Okay. Gitu. Satu lagi juga tadi pesannya, jangan takut mencoba,
0: iya, begitu ya. Harus eksekusi juga.
1: Ya. Itu juga ya, eksekusi dan konsisten ya, yang pasti itu salah satu kunci, salah dua ya. Kunci untuk bisnisnya bisa berkelanjutan.
0: Mau belajar
1: begitu
0: juga ya.
1: Oh ya, upgrade diri jangan lupa begitu ya. Betul. Karena sekarang juga kan dengan adanya pemasaran online, kita saingannya gak hanya dalam lokal saja ya Mbak Eka ya, tapi juga dengan daerah yang lain yang punya produk mirip dengan kita ya.
0: Kota-kota lain.
1: Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya tantangannya besar begitu ya, tapi kalau kita mau mengupgrade diri, mungkin seperti kata Mbak Eka, eksekusi aja dulu, nanti evaluasinya kita lakukan bertahap. Betul. Setiap bulan ya. Baik pendengar, menarik sekali ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita berbincangkan. Tapi karena waktunya juga harus kita akhiri begitu ya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih Mbak Eka ya sudah hadir di tengah kita, sudah berbagi begitu terkait dengan bisnis plan. Mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran begitu ya untuk Anda pendengar yang barangkali ingin memulai sebuah usaha ya, sudah punya ide, tinggal dieksekusi aja ya, dipersiapkan dengan matang. Baik, sekian pendengar Ekonomi Digital kita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Aku 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas.
3: Kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang.
0: Satuan tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya.
4: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan, ya, arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD, ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik, ya, penerima manfaatnya terasa lebih mendapatkan perhatian. Ya.
5: Apa perlu lagi penambahan di daerah-daerah
4: terpencil? Kayaknya kita masih perlu, ya, kayaknya masih perlu, mudah-mudahan harus lebih baik.
0: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026, terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu, terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Dua SPPG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
6: Penerima manfaat akan terkendala, 200 ribuan itu.
7: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
6: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000. Berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional, ya pasti penerima manfaat akan terkendala, 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
7: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program.
0: Saat ini ada banyak SPPG tutup sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan beberapa siswa.
8: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayanti dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan tuh juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil, enggak manis dan enggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu dapat, enggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
9: Nama saya Ali Lufiana Afika Putri dari SMK 4. Ya sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Gak usah kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak, itu gizi atau gimana ya.
10: Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MBG-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fatul Ghani Trangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Iya, ada Satgas ini kan di tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya nggak kira-kira?
2: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
11: Okay. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
2: Iya, karena ya terkendala
11: biaya operasional ya.
2: Artinya tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
11: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
2: Iya, otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional. Jadi yaitu konsekuensinya otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
11: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasat?
2: Yang jelas program ini tetap berjalan. Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi IPAL maupun SLI, silahkan disempurnakan karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
11: Satu lagi kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru, ini juga ramai nih bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
2: Ya itu kita masih menunggu hitam di atas putih, apa hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini yang harus berhati-hati juga. Tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru itu ini, nah ini harus diwaspadai juga, sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
12: Biar tidak tertipu ya, kayak banyak yang beredar.
2: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu. Siap. Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
12: Siap. Terima kasih Pak Kasatgas.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
14: Di sosial media itu hal yang penting. Jangan melupakan apa yang istilahnya tidak digital.
15: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
14: Di mana kita berada di sosial media 4.0, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang dimana kita harus memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sekarang memang cepat di era digital saat ini kita menerima informasi manapun, tapi teman-teman ataupun anak muda bisa melihat sekarang yang mana hoax dan mana benar. Tentunya kita harus memvalidasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata seperti itu. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
15: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
14: Jangan melupakan apa yang istilahnya tidak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini. Tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita mengunggah hal-hal negatif, bisa jadi tercatat. Ya, kemudian anak cucu kita nanti membaca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu kan begitu. Nah itu seperti sampaikan tadi harus dicek sebelum share jadi.
15: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pesta Kesenian Bali PKB dinilai berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. PKB juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan seni budaya Bali.
3: untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
16: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Pak Taju, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan, penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki.
3: Nah, ini kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing yang ada hingga saat sekarang ini, dan kuatnya bagaimana kita di Bali, terutama generasi muda, mempertahankan, melestarikan seni budaya, tentu ada alat untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
16: Purwasideman menambahkan, tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya, pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali.
3: Walaupun tidak semua budaya asing itu jelek, ada yang bagus juga. Bahkan ada seni yang memunculkan kolaborasi antara seni modern, baik seni dari luar dan seni tradisi.
16: Ida Bagus Purwasideman berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
17: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng, Ketut Adi Setiawan, berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
18: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak, serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
19: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
18: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
20: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
18: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami kembali sampaikan pokok berita utama diantaranya. Satuan Tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar Persatu RRI Singaraja ya, khususnya bagi umat muslim, saat lagi kami akan mengajak Anda ya untuk waktunya kami akan ajak Anda untuk melaksanakan sholat maghrib ya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya pukul 18 lewat 12 waktu Indonesia Tengah.

Seni genyek merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal. Perpaduan antara seni paduan suara dan seni gerak yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Bali. Musik yang digunakan dalam kesenian genyek ini dikenal dengan nama toreng dan cipak sebagai tiruan dari suara gamelan. Genyek didominasi dengan kata cak-cak dan petuah-petuah dari orang tua untuk sang anak dalam lagu-lagunya. Seni genyek juga dilakukan dengan posisi duduk dan saling berhadapan atau berbaris dengan bergandengan, sama halnya dengan tari kecak. Kesenian genyek memang diperuntukkan sebagai hiburan yang identik dengan kegembiraan, bukanlah sesuatu yang sifatnya sakral. Seiring berkembangnya zaman, seni genyek dari Bali kini sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, ceng-ceng, gong pulu, kecapi, petuk, dan suling. Bahkan juga digandrungi anak muda sebagai wadah untuk berkreativitas dan mengekspresikan diri.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Desa adat Pedawe Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng memiliki tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk melestarikan pertanian secara niskala. Tradisi tersebut dinamakan Namunang Pulpul. Namunang Pulpul berasal dari dua kata, yaitu namunang yang berarti mengumpulkan dan pulpul berarti alat-alat yang digunakan untuk najuk atau penanaman padi. Jadi, namunang pulpul berarti upacara menghaturkan sesajen pertama kali untuk alat-alat yang dipakai pada saat menanam padi. Pada namunang pulpul ini, dibuatkan sanggah atau pelinggih untuk diupacarai. Sedangkan untuk pulpulnya, dikumpulkan menjadi satu, lalu diikat dan diberikan sesajen. Tradisi namunang pulpul ini masih dilaksanakan hingga saat ini, guna melestarikan ekosistem desa adat Pedawe Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

0: Anda masih mendengarkan kami siaran Pos 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat menggelar rapat koordinasi terkait penanganan sampah di Kabupaten Kota Sebali sekaligus mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah dan menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama pemanfaatan lahan antara pemerintah Kota Denpasar dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero di Gedung Kertasabe Jaya Sabe Denpasar Rabu 10 Juni 2026. Nah, rakor yang juga dihadiri oleh Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide I Dewa Agung Hadi Saputra, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali ini juga diikuti oleh Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Tabanan, Bupati Buleleng, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Wakil Bupati Jembrane, kemudian Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem, serta Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kabupaten Kota Sebali. Nah, dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali bersama Wali Kota dan Bupati Sebali mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pengelolaan sampah. Nah, semakin hari semakin baik upaya pengelolaan sampah yang dilakukannya ya. Sehingga saat ini secara umum Bali sudah lebih baik dari yang sebelumnya ya. Nah, ia juga menegaskan bahwa sambil menunggu pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Kementerian LH mengajak semua pimpinan dan seluruh stakeholder di Bali terus bekerja untuk menyatukan tekad dan memastikan Bali bersih ya. Nah, selain itu, pemilahan sampah juga menjadi kunci untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang mampu menyuburkan tanah Bali dan sampah anorganik menjadi bahan baku industri daur ulang. Nah, untuk mencapai target yang besar ini, pendengar, teguhkan komitmen percepatan pemilahan sampah dan semua yang telah direncanakan ini harus dijalankan dengan memastikan ketersediaan infrastruktur pemilahan sampah ya. Nah, selain itu juga keberhasilan ya Bali bebas sampah tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga diharapkan masyarakat bisa bersama-sama untuk mendukung program 100% Bali memilah sampah ini ya, sehingga kebersihan ya, kelestarian lingkungan Bali ini bisa terus secara konsisten terjaga.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mungkin ngiring biar sayang tumbang senanturnya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Sampian adalah tradisi unik yang digelar di Pura Samuan Tiga Bedulu, yang mana pura tersebut sebagai tonggak sejarah dan tempat pertemuan untuk menyatukan sekte yang ada di Bali. Sehingga muncullah istilah Pura Kayangan Tiga di setiap desa Pekraman. Siat berarti perang, sedangkan sampian berarti rangkaian janur sebagai sarana persembahyangan. Sehingga dalam tradisi perang ini menggunakan sarana sampian baik dilakukan oleh warga laki-laki maupun perempuan melalui proses pewintenan. Siat sampian ini digelar dalam rangkaian puja wali di Pura Samuan Tiga yang dilakukan oleh pengayah peserta laki-laki yang disebut jero parekan dan pengayah perempuan disebut jero permas. Selain sebagai bentuk penghormatan bersatunya sekte di Bali, sampian yang digunakan juga sebagai simbol dari senjata cakra Dewa Wisnu, wujud perlawanan Dharma, kebaikan, atas Adharma, kejahatan.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Hello, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Pro 1 RRI Singaraja,

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Baik pendengar, persatu RRI Singaraja, berikutnya kita akan segera jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam ya dengan topik bijak bermedia sosial yang akan dibawakan oleh Wahyu Islam. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih menikmati nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dialami oleh zaman sebelumnya, yaitu zaman dengan penuh kemajuan pesat ilmu teknologi yang ada. Dalam hitungan detik saja, sebuah tulisan yang dapat dibaca ribuan bahkan jutaan orang, sebuah foto dapat tersebar ke berbagai daerah, sebuah komentar dapat mengangkat martabat orang atau justru menghancurkan kehormatannya dalam hitungan detik saja. Dan ini adalah zaman yang saat ini kita rasakan, zaman informasi teknologi yang begitu pesat perkembangannya. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern pada saat ini. Namun di balik manfaatnya yang besar, tersimpan pula dosa yang sering dianggap ringan. Apa ghibah dalam fitnah digital? Ghibah dan fitnah digital. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Ini Allah bertanya, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu kalian pasti merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi yang lagi Maha Penyayang. Nah, firman Allah ini bukan hanya sekedar perumpamaan. Allah mengabarkan ghibah sebagai tindakan yang sangat menjijikan, yaitu memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam sebuah tafsir, kalau tidak saya ilmu Imam Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa betapa beratnya dosa membicarakan keburukan seseorang muslim ketika ia tidak hadir, meskipun apa yang dibicarakan itu benar. Jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka dosa lebih besar lagi, yaitu yang kita sebut dengan fitnah. Benar saja itu bisa menjadi ghibah, apalagi yang tidak benar, maka menjadi ujungnya fitnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Katanya sahabat, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi, ghibah itu engkau menyebut tentang saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai, atau seorang bertanya, bagaimana jika apa yang ada salah satu sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dibicarakan itu benar-benar ada padanya atau ada pada saudara itu? Lalu beliau mengatakan, jika apa
apa yang engkau katakan, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika apa yang engkau katakan itu benar apa adanya, maka engkau telah menggunjingnya, katanya Rasulullah, yang disebut dengan ghibah. Dan jika keburukan itu tidak ada padanya, maka engkau telah membuat kebohongan atas nama seseorang itu. Itu yang dinamakan fitnah. Maka sahabat pendengar RRI dimanapun berada, pada masa lalu ghibah mungkin hanya didengar oleh beberapa orang di sebuah majelis atau di perkumpulan-perkumpulan ilmu. Namun hari ini satu unggahan saja bisa disaksikan oleh ribuan orang. Tentu dosa yang dahulu kecil dalam jangkauan kini dapat berlipat ganda karena penyebarannya yang sangat luas. Seseorang menulis komentar merendahkan orang lain. Ia merasa hanya mengetik beberapa kalimat, padahal bisa jadi tulisan itu dibaca oleh ribuan orang selama bertahun-tahun. Rekam jejak digital seringkali lebih panjang daripada umur pelakunya. Banyak orang yang tidak berani mencela saudaranya sendiri secara langsung, tetapi sangat berani melakukannya di balik layar. Ada yang menyebarkan aib keluarga, menuduh tanpa bukti, mengedit informasi, menyebarkan potongan video yang menyesatkan, bahkan menikmati viralnya informasi, akun-akun misalkan di media sosial, kehancuran orang lain. Nah, ini yang mungkin saat ini terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intalaqaunahu bi'alsinatikum wattaqulu bi'afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Katanya Allah, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Nah, ayat ini terkait peristiwa fitnah yang menguncang masyarakat Madinah pada masanya. Pelajaran sangat relevan hingga saat ini. Banyak orang yang membagikan berita hanya karena bahwa menyebarkan sesuatu tanpa ilmu dan tanpa verifikasi merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Meskipun pelakunya menganggap hal itu yang disebarkan hanya hal yang sepele. Nah, fenomena di media sosial saat ini menunjukkan betapa mudahnya informasi menyebar tanpa klarifikasi. Berbagai lembaga riset digital dan pemerhati literasi media di dunia berkali-kali mengingatkan kita bahwa berita palsu dan informasi menyesatkan cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang telah diverifikasi. Kenapa? Karena sebab manusia sering tertarik pada sensasi daripada kebenaran. Dan ini juga relevan dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Nah, dalam ayat ini kan, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum
karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, ayat ini merupakan dasar etika bermedia sosial. Khususnya siapa? Khususnya bagi kita kaum muslimin. Jangan mudah percaya, jangan mudah marah, jangan mudah membagikan. Tahan jari ini sebelum menekan tombol kirim. Tahan lisan digital sebelum menulis komentar. Tahan emosi sebelum membalas. Sebab apa yang keluar dari jari kita akan dipertanggungjawabkan sebagaimana lisan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi murqibun atid, katanya kan. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh ucapan manusia dan maknanya juga berlaku terhadap segala bentuk ekspresi yang mewakili ucapan manusia, termasuk tulisan. Maka kita, sahabat pendengar RRI dimanapun berada, jika bermedia sosial menjadi jalan menuju dosa, maka media sosial juga dapat menjadi jalan menuju pahala yang tidak terputus. Misalkan satu tulisan yang mengingatkan kepada kebaikan bisa menjadi sedekah jariah. Satu unggahan yang menenangkan hati, misalkan yang menenangkan hati orang lain, bisa menjadi amal soleh. Satu informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahan. Ini kan termasuk amal jariah yang bisa kita laksanakan di media sosial. Karena itu ada beberapa adab yang perlu kita pegang dalam bermedia sosial. Apa itu? Yang pertama, niatkan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan, bukan sarana melampiaskan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah verifikasi setiap informasi sebelum membagikan. Misalkan kita mencari sumbernya, misalkan kita mencari referensinya, misalkan mencari tabayun ke berbagai, bukan hanya informasi dari platform itu saja. Misalkan kita cari informasi atau video fullnya atau linknya yang utuh. Untuk apa? Untuk ini benar enggak harus di-share? Ini benar enggak harus diinfokan? Maka perlu saatnya, saat ini, jari kita itu ditahan juga. Ditahan juga untuk melakukan hal-hal keburukan, terutama di media sosial. Yang ketiga apa? Jangan menyebarkan aib sesama muslim. Bukan hanya sesama muslim, semuanya. Sesama manusia kita tidak boleh menyebarkan aibnya. Barang siapa yang menyebarkan aib, dia akan dibukakan aibnya sendiri oleh Allah. Dan barang siapa yang, katanya kan gitu, yang menutupi aibnya, maka Allah akan menutup aibnya orang itu. Dan yang keempat apa? Hindari komentar yang merendahkan, menghina.

ilmu dan akhlak mulia. Tentu mudah-mudahan dengan 5 resep ini, semoga Allah menjadikan media sosial kita sebagai saksi kebaikan kita, bukan saksi keburukan kita. Dan semoga Allah mampu nanti, semoga Allah mampu menjaga lisan kita, tulisan, hati dan jari-jari kita dari ghibah, dari fitnah, dan dari segala bentuk kedzaliman terhadap sesama manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar RRI di Matampun berada, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Kita bisa bermedia sosial dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bermedia sosial dengan sembari memberikan amal soleh kita kepada di media sosial. Jangan sia-siakan waktu kita, jari kita untuk hal-hal keburukan. Karena satu klik saja, satu titik saja bisa berakibat fatal untuk selanjutnya. Dan tentu digital yang saat ini harus kita cermati dengan baik-baik, informasi dengan baik-baik, cerna, tabayyun, klarifikasi, cari referensi dan cari-cari sumber yang terpercaya. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah dibenturkan di media sosial yang berakibat nantinya di media nyata, di kehidupan nyata kita akan berakibat fatal. Mudah-mudahan ini keberkahan, keberkahan hari ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Demikian sahabat pendengar RRI dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Bayangin kalau tiba-tiba ada yang nanya, apa yang bakal kamu lakuin sehari setelah patah hati? Jawaban kamu kira-kira gimana nih? Mungkin ada yang langsung ngurung diri di kamar, pura-pura strong, atau malah galau berat semalaman. Tapi tiap orang pasti punya cara yang beda-beda buat nyembuhin luka hati mereka. Nah, itulah yang dialami Rania, si tokoh utama di novel Festival Hujan karya Nurunala. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, Rania malah kena mental karena baru aja diputusin pacarnya secara sepihak. Abis itu, dia ngalamin fase patah hati yang lengkap, kayak denial, marah-marah, bernegosiasi sama perasaan, sampai akhirnya terima kenyataan. Tapi ternyata bukan cuma soal cinta, kehidupan keluarga Rania juga gak mulus. Dia harus ngadepin banyak luka dari masa lalu yang bikin dia terpuruk banget. Untungnya, di tengah semua keruwetan itu, ada toko buku kecil yang buka di samping rumahnya. Di sana, Rania ketemu Tama, si pemilik toko yang ngajak dia baca buku yang gak pernah dia sentuh sebelumnya. Walau awalnya gak hobi baca, Rania malah jadi sering nongkrong di toko itu, ngobrol dan diskusi buku sama Tama. Perlahan-lahan, Tama ngebantu Rania buat move on dan ngebantu dia nemuin kekuatan di balik luka-lukanya. Tapi, ternyata Tama juga punya rahasianya sendiri. Ada beberapa hal tentang Tama yang bikin Rania mulai ragu sama perasaannya. Dia mulai mikir, apakah kehadiran Tama cuma sementara atau malah akan ninggalin luka baru. Di tengah proses itu, Rania belajar buat mencintai dirinya sendiri, buat berdamai sama masa lalu, dan buat ngegantungin kebahagiaan pada diri sendiri, bukan orang lain. Festival Hujan ini gak cuma soal cinta-cintaan aja, tapi juga soal perjalanan nyembuhin hati, nerima diri, dan gak nyerah di tengah luka. Ini novel yang super relate sama kehidupan kita, khususnya buat kalian yang lagi galau atau nyari pelukan dari buku di hari-hari hujan. Kalau kamu suka cerita ringan tapi kayak pelajaran hidup, Festival Hujan ini pas banget buat kamu. Hujan di sini jadi simbol luka dan kesedihan yang akhirnya bisa dirayakan. Karena justru dari luka itu kita tumbuh dan jadi lebih kuat.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
5: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita lengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zee. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
6: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
7: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
6: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
5: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya, tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
8: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
9: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Nah, yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa yang menerima uang BTK ini, Bu? Yang menerima uang berarti siapa?
10: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
9: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu? Kita
8: mau dikembalin. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
12: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur itu sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
11: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
13: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
11: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
16: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
17: Oke, mau ziarah di sini ya?
16: Iya, ziarah.
17: Rombongan dari
16: 74 KBH Al-Mabrur ini.
17: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah
16: ini? Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
15: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sarhat taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada dengan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
19: Karena pada apa buat atau bagaimana?
20: Tanggal 24 Mei.
19: Oh, ya sudah sampai sana.
20: Bukan. Udah mau dikasih ke Uku.
19: Itu paling cerita.
20: Dari Indonesia juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
19: Itu
18: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
21: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
22: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Anak itu punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang berlaka, saya simpan semua 200.
21: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
0: Ada apa?
21: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
1: Beribadah selalu sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa,
2: bagaimana?
1: Sama kan? Satu
2: kuat beliau.
1: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuatnya Musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
2: Dibadalkan,
1: kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
2: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar,
1: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
21: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
21: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
7: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
6: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan Davy. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
9: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita.

0: compete in our best and to compete with big teams.
1: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 19.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, masih bersama Eni ya untuk Singa Raja malam hari ini. Dan pendengar, seperti biasa di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, sudah Eni siapin beberapa informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, menjaga stabilitas peranan komunitas ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan yang relevan, mendorong partisipasi aktif anggota, serta mengadopsi sistem kepemimpinan yang adaptif. Stabilitas tercapai saat komunitas mampu merespon perubahan kebutuhan anggotanya tanpa kehilangan arah dan akar nilai inti yang telah dibangun.
1: Hai.
2: Hola.
1: Aku Deva Mahendra.
2: Aku Mika Tambayong.
1: Jangan lupa dengerin lagu kami
2: Menepi Menetap
1: di Pro 2 Radio di seluruh Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. And I'll never forget the look on my daddy's face as he gathered me up in his arms and raced through the burning building out into the pavement. I stood there shivering in my pajamas, and as I watched the whole world go up in flames, I said to myself, is that all there is to a fire?

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Kita masih di Ngobras untuk malam hari ini. Jadi kali ini kita kembali ya ke informasi untuk Anda semuanya. Pendengar, jadi kita masih membahas terkait dengan menjaga stabilitas peranan komunitas. Iya, jadi ada beberapa langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Nah, jadi pendengar Pro 1, yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas, kemudian dorong partisipasi aktif, adakan kegiatan rutin, ciptakan lingkungan inklusif, jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi, kemudian evaluasi dan adaptasi. Jadi untuk memahami lebih dalam ya bagaimana komunitas berperan aktif sebagai motor penggerak dan pilar pendukung kehidupan sosial. Jadi itu dia beberapa langkah ya yang harus diterapkan untuk memastikan stabilitas dan juga keberlanjutan sebuah komunitas tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai BLT Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, tautan tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat atau KESRA pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan drama radio mini dengan judul Hutang yang Ditagih. Maksud kami hutang yang tak pernah ditagih, produksi RRI Banda Aceh.

Bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Nyang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Sematuan Pura Satu RRI Singaraja Ring DJ Mantan Magana. Muali Niki, GNI Nyaring Sematuan Sani Mangkiring, Acara Jeba, Jejak Balik Ini, Durusang Niki, Sematuan Sani Arase, Jagi Nyaringin, Dunas Tembang, Dan Begatre, Dado, Sering 0362-24644, Utawi, Ring WhatsApp kami, Ring WhatsApp Telepon, Dado, Senala Niki, Ring 0811-399-9790. Ayo, 24644, Yang Sang Redumun, Wendan Sire, Niki, Engge, Sang Penwatilar, semua terang tiang. Ingat sepotong sama momentan iki ring 24644 tiang sangre dumun Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jeba.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jeba.
0: Ingge sarang sira niki tiang.
1: Bligos bawa niki yang batu
0: bulan. Ingge pun api gater bligos.
1: Ini mau gini pun api.
0: Kena niki.
1: Ada ke?
0: Nih, tapi temangnya ini bligos.
1: Itu ayu, matahari, mata hati, wentan ke?
0: Matahari, mata hati, kentan? Nge, coba tiang rana dumun ke?
1: Ya, mau gini.
0: Nge.
1: Gatra, wentan, bujanuka. Kuduwira. Wana, wongai gede. Dianggap pas tawa, wentan, wira istane, wentan, mau pandegi. Kupian, wentan, iki, Pak Yan Alba. Batu di BDD Pongki Kudu awentan ini Bujur masa tadi mau bantu tadi nge Wentan sama nge
0: Nge wentan jantos nge
1: Ya Bodoh api cuaca di kota Singaraja
0: Cuaca habis hujan nge
1: Oh batu nge ring batu bulan sempat Sanja sempat sabar makin sempat dark.
0: Oh nge patah nge Driki lumayan deras niki ring beberapa daerah ring Singaraja sampai wentan banjir niki wentan korban siki.
1: Hei pedalam.
0: Inggi yakti niki ke. Inggi inggi.
1: Ge majang boge ini raja tugas dan terkubuat cuma kita antar rahayu ge.
0: Inggi.
1: Om santi om.
0: Inggi, sok semua muali niki beli gus bawa ring batu bulan sok semua dahat. Wenten nalar malih siki ring batu bulan siri ibu sireng ya lali niki tiang arannya nih. Ingin nemenin boleh niki nyarengin ge. Ingin sari mangkin tiang sangre dumun Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jeba.
2: Halo Om Swastiastu Rahajeng Wengi ge mak eni.
0: Inggi, mak eni.
2: Jeba. Tembangnya dumun mak.
0: Napi tembangnya nih.
2: Tembangnya beli nengah.
0: Beli nengah sire nih kah? Beli nengah, iya nih makin sana ngehits kan beli made nih kah?
2: Hutan mak.
0: Hutan.
2: Mak, gampang ngerehen mak.
0: Tinggi.
2: Nyalam dumun.
0: Durus.
2: Macam ngereng bitawan, Pak Madelana beli widi di Tokyo. Bukan tika. Pak Tutlacur, Rahajeng Wengi, macam ngereng bangkitnya. Majang ring Ari Tegal, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Nyoman, Rahajeng Wengi Kemante.
0: Inggi.
2: Majang ring Sami Pendemun, Mbak.
0: Iya, siap.
2: Sok semua galah, Mbak.
0: Inggi, sok semua muali. Mbak Yeni, ring widang tiga wasa, sok semua dat sampun, na presiden nyarengin. Inggi mulai adiri, tiang sangre durus niki, sane nyarengin ring... WhatsApp dulu niki kesangrenge Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jeba.
3: Rahajeng Wengi Mbak Eni.
0: Inggi Rahajeng Wengi Bu Ari napi tembangnya ini.
3: Napi gatre Mbak Eni.
0: Inggi gatre tiang becik ibu.
3: Inggi becik Mbak Eni. Dunas tembang Mbak Eni.
0: Napi tembangnya ini.
3: Punyan bingin dari.
0: Punyan bingin.
3: Inggi punyan bingin gak Mbak.
0: Inggi.
3: Salam buat Mbak Yeni mau nggih.
0: Inggi.
3: San ini Bapak sih
0: Pak Gus Bawa ring batu bulan.
3: Bawa nge, Bu Resmi, Bu Mini, Bunda Janura, terus Cik Eli, Pak Samong, Pak Windy Madi, Pak Darmo Wangsa, Miwasan Lianan Mbak Eni.
0: Inge siap.
3: Mbak Eni, semua Mbak Eni.
0: Inge, sesama muali, Bu Ari Bete ini sesama sampun ledang nyarengin, Bu Ari Semeru, Nalor, Punapi Gatra, Rahajeng Wengi atau orang tiang nih, Inge Mas Wawan, Nalor nih ke, Ring... Apakan belalang niki Rahajeng Talar Papa Dimas niki nge Nini Jero Sani biasa nyarengin niki nge Talar Wenten Pak Inggris, Pak Bandu Situ Bondo, Pak Cip Ring Muncar Talar Wadaeng Ring Jalak Putih Mas Ramadan, Mas Anwar, Mas Ramadan, terus si Ramalih ini kayaknya sana biasa nih satu satia nyarengena pro satu RRI Singaraja Ibu Bunga, talat Bu Kartini ring lingge, Bu Kartika ring munduk bestale, Bu Bunga ring tukad mungge, talar nih kayaknya CLI ring Kampung Baru, talar Rahajang wongnya terang tiang, beli tawa nih kiring tembok, talar nih kayaknya Bu Manda, talar Pak Lile, Pak Jero Maliarse, Pak Ngurah, talar nikingge, talar Pak Pipit, sane wenten ring widangan penglatan nikingge rahajeng talar terang tiang, rahajeng wengi, engge suara di tiang sareng sami, sane mangke pirangi dumun sareng-sareng niki wenten tiga tembang tu ayu, tembangnya ni matahari mata hati de ulip di tengah tripus pa punyan bingin duras pirangi sareng-sareng.

0: belok kiri, belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh Google ngomong, mujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh,
1: tole nake rambu nih. Tapi belok kiri enggalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan nengket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
3: Singaraja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aing geus matoan pro 1 RRI Singaraja ring di jaman pagena moal niki ge tiang sangre niki sematon sane arese jagi nyaringin ring 24644 Om Swastiastu Rajang Wangi jeba.
1: Om Swastiastu Rajang Wangi bo geni.
0: Inggih niki sareng sira tiang.
1: Yang beli tawan niki.
0: Aing ge beli tawan, aing ge mangkin tembang jadi napi nika.
1: Widi-widiana pegat di bongkol enteng ya.
0: Pegat di bongkol coba tiang rarah dumun nggih. Megat redurus nggih. Heeh.
1: Oh Bu Yeni nggih ring dewasa nggih.
0: Nggih hebat. Yakin nika.
1: Yang ngi Bu Yeni susama Pak Widi Made di Tokyo, Pak Cik Muncar nggih.
0: Heeh.
1: Dan Wangse terus Pak Banu situ Bondo biasanya nggih.
0: Nggih.
1: Sami-sami ampun semeton niki nggih.
0: Siap.
1: Madu Ponde.
0: Heeh.
1: Nggih, enten tembangnya Bu Geni.
0: Wenten jados nggih.
1: Matur susuma Bu Geni rajang tugas.
0: Nggih, susuma muali beritawan ring widangan tembok niki nggih. Susuma sampun ledang nyarengin. Nggih sapa taun tiyang sangger malih niki ring 24644. Om Swastiastu Rajang Wangi jebak.
2: Rajang Wangi jebak.
0: Nggih, niki sareng sire.
2: Ning situ Bondo.
0: Pak ring situ Bondo.
2: Inggih.
0: Pak Banu.
2: Leres.
0: Inggih, tapi tembangnya ini Bapak.
2: Tembangnya jempiring.
0: Jempiring. Inggih, megat rumah jenis sire.
2: Wau enten di tawan.
0: Heeh.
2: Enten Gus Bawa.
0: Inggih.
2: Ribawa, Pak Ribawa.
0: Heeh.
2: Cetlacur Nyoman Dewantara Nyoman Negara Wadaeng Mr. Mahmud Jeli Bu Jenny Pak Cik Yomelong Pak Bang-Bang Desa semuanya Pak.
0: Hingga siap. Hingga
2: buat bayi ini yang tugas sama.
0: Inge, susuma muali, Pak Banu, ring situ Bondo niki inge, satya pisan nyarengin kenta niki tembang jam piring putih, jantos niki inge, sampun geni saya gayang niki. Talara haji yang wongi dumun aturang tiang niki majaring Mbak Mini, Mbak Komang Diawati, raja tugas Mbak Eni, inge susuma Mbak Komang, rahajeng wongi talar aturang tiang, inge kesangre malih adiri niki Om Swastiastu rahaja. Yang wengi jebak.
3: Insyaallah ya, rajang wengi jebak.
0: Inggih, sareng sira niki Titi ya.
3: Yang Bu Kartini inggih.
0: Oh, Bu Kartini. Ya. Inggih. Napi temannya nih, Bu?
3: Nah, sedang catra sareng sira niki.
0: Niki sareng Eni.
3: Oh,
0: Eni.
3: Inggih. Nah, sedang meli sambuk di dawan nih.
0: Dek Uli nggih.
3: Nggih.
0: Dek Uli ampun nih ke Iwau sane beli nengah Ibu, oh, sane lianan kayun.
3: Kenten-kenten di atas langit ada langit, dur langit ada langit.
0: Dur langit ada langit kenten. Dur langit ada langit kenten Bu nggih.
3: Nggih, nak lanang.
0: Yancun nggih. Yancun sani nembang nggih.
3: Nggih,
0: nggih. Ah, nggih. Nggih nak muani apa niki? Jantas Bu nggih. Nggih, durus.
3: Wenten Pak Banu nggih.
0: Heeh.
3: Wenten de tambang, wenten beli tawan, wenten Pak Mahmud di leleng, kadang wengi wenten bu resmi, bu ini, bu mata, hubungan, sampean ampun
0: inggih siap.
3: Semoga rajang wengi rahayu.
0: Inggih, rajang wengi susuma muali Bu Kartini hari lingga susuma dah sampun nyareng ini king ya. Ingin sama tahun digang dari penelpon sampai di sangre sani mangki piragi sarang-sarang minta di dudiana pegah di bongkol tembang selandurnya ini Yuni jam piring putih talarian cun dua langit ada langit duras piragi sarang-sarang.

memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan, menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut. Bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada saat ini, kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, yang mau request lagu kenangan favorit Anda malam hari ini, jadi biar tidurnya lebih nyenyak lagi, silakan bergabung bersama kami di 0362 24 644, atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Sudah yang bergabung 24644, ini sapa dulu ruang rindu. Terima kasih kelamaan menunggu. Iya, di sapa lagi 24644, sudah ada yang bergabung ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bani, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi Pak Banu ya.
1: Betul,
0: baik. Lagunya apa, Pak?
1: Lagunya saya enggak tahu, sama Pak Eni. Cuma tahu suaranya.
0: Lagunya enggak tahu judulnya, tapi tahu suaranya gitu.
1: Iya.
0: Kalau liriknya tahu?
1: Lagunya Balada Mbak Eni.
0: Oh, Balada Mbak Eni gitu?
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Dari Bimbo.
0: Balada, oke, ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang belum disentil tadi ada Bu Kartika, Bu Kartini, Kenaro, ada Papa Dimas, ada Wadaeng, Kedlacur, ada lagi Bu Mini, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manda,
0: okay.
1: Cieli sering lupa,
0: yeah.
1: Sukra Jos,
0: ada
1: Pak Eli?
0: Ada Balada Gadis Desa ya?
1: Balada Penyiar, Pak.
0: Oh, Balada Penyiar di sini nggak ada, yang Bimbo cuma ada Balada Gadis Desa.
1: Padahal saya tidak tahu sama Mbak ini kan Balada Penyiar, Bimbo ya.
0: Iya, Bimbo, tapi di sini versi Bimbo cuma satu, adanya Balada Gadis Desa aja, Bapak.
1: Ya ada. Itu dah.
0: Oke, siap.
1: Ada Pak Ci, Yuk Melong, Ang Bang, semuanya sudah, Pak.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya, Pak
0: Eni. Iya, terima kasih kembali Pak Banus, itu bonus sana. Terima kasih. Lagunya kangguin dulu Balada Gadis Desa, Pak ya. Yang penting ada kata balada dari Bimbo juga. Baik, disapa lagi untuk penelpon kita yang kedua, Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nyemori Lewat Tuh.
0: Iya, Mbak Yeni, sekarang ya, lagunya apa?
2: Mau request bah lagu dulu.
0: Lagunya apa sekarang?
2: Lagunya Cincin Mutiara dari Erni Johan, Mak.
0: Cincin Mutiara.
2: Iya, nyalakan.
0: Oke, silakan.
2: Ada Pak Sukra Ajus, kemudian untuk beritawannya juga, beli di Tokyo, Bang Mahmud. Kemudian untuk Pak Samongnya juga, Ken Arok sama Ken Dedes.
0: Mak Yeni, tadi lagunya Cincin apa?
2: Cincin Mutiara, Mak.
0: Cincin Mutiara dari?
2: Erni Johan.
0: Oh, belum masuk di playlist kita. Di sini ada Cincin Kenangan Nur Abni Oktavia sama
2: ya, itu juga boleh, Mak.
0: Boleh, oke, siap.
2: Lanjut sedikit lagi.
0: Silakan.
2: Kemudian untuk Papa Dimasnya, apa kabar? Lama nak kedengaran, semoga sehat selalu. Ya, untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Oke, okay.
2: Selamat bertugas, Mak Eni. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih juga Mbak Eni yang ada di kawasan Tiga Wasa sana. Satu berapa lagi, Eni sapa, ada siapa? Oke, okay, terima kasih. Sudah lama menunggu. Disapa lagi, silakan yang mau request lagu kenangan favoritnya untuk malam hari ini. Eni tunggu Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi.
3: Ya, Bu Kartini.
0: Ibu Kartini lagi. Baiklah, Ibu. Ya. Lagunya apa?
3: Lagunya Terlambat dari Panbers.
0: Panbers Terlambat?
3: Ya.
0: Oke, ini cari dulu. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Pak Dago, ya. Selamat malam. Ada Bu Ari dua-duanya, ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Ada Bu Kartika, ya. Selamat malam. Ada juga Bu Resmi, ada juga Beli Tawan, ya. Ada juga Pak Nyoman Dewantara, ya. Selamat malam. Ada Mas Anwar, ya. Selamat malam. Mas Wawan, ya. Selamat malam. Dan semuanya, Mbak, ya.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, Rahayu.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Kartini yang ada di kawasan Lingke sana. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Jadi buat Anda yang mau bergabung nanti ya, kembali Eni bakal sapa lagi. Kali ini kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request. Ada lagu Bimbo Balada Gadis Desa, kemudian Nur Apni Oktavia Cincin Kenangan, dan juga Funburst Terlambat Sudah.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, Eni sapa untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, yang mau request lagu kenangan favoritnya, silakan bisa di 0362 24644. Atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0813 999 7790. Baik, 24644 sudah ada yang bergabung. Disapa dulu Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nyoman dari Negara.
0: Apa kabar Pak Nyoman?
1: Iya, kabarnya baik. Ini Mbak siapa ini? Saya baru bertemu di radio.
0: Ini dengan Eni Pak.
1: Oh Eni ya.
0: Iya.
1: Ya, apa kabar ya? Ya.
0: Ini sehat Bapak. Lagunya apa Pak?
1: Lagunya Senandung Rindu dari Teki Kak Dia.
0: Iya baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya Pak Wijuna Dea, jalan-jalan tadi ke Bro ya. Papa Dimas, Pak Inggris, Pak Banu juga ya. Kak siapa, Pak Skip ya. Siapa ini, Arif BT dan Mak Arif Meru ya.
0: Iya.
1: Ya semuanya saja dulu ya.
0: Baik. Baik.
1: Mak ini emang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Nyoman yang ada di kawasan Negara sana. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung di 24644. Disapa lagi 24644. Siapa yang ingin bergabung malam hari ini? Masih Eni tunggu ya. Jadi selamat malam dulu Eni ucapin buat yang selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak dari Bawe, Mbak Mini juga Bu Ari, selamat malam. Ada juga Pak Dagu juga, selamat malam ya. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 24644 disapa lagi, ada siapa? Oke, kabur. Baik, masih ditunggu ya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan yang ingin bergabung, yang mau request lagu kenangan favoritnya bisa ya di 24644. Masih ini tunggu buat Anda yang mau bergabung. Baik pendengar Pro 1, kalau memang belum ada yang bergabung, kita dengarkan dulu ya satu lagu. Oke, sudah ada yang bergabung, coba disapa dulu Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Elgawe.
0: Pak siapa?
2: Ribawa.
0: Pak Made?
2: Iya.
0: Engge, Pak Made Ribawa. Lagunya napi Pak?
2: Lagunya dari Cassandra, Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, coba ini cari dulu ya. Ini lagunya tahun berapa?
2: Salam dulu buat Dek Reni yang sekarang ada di kota Apel, kota Malang. Dokter Liase di Bandung yang sedang monitor. Dulu Carmo juga di Lombok sedang monitor.
0: Bapak
2: Depi, ya.
0: Mohon maaf, Cassandra gak bisa diputar Pak di Ruang Rindu.
2: Oh gak bisa ya?
0: Iya, karena kita kalau Ruang Rindu kan konsepnya lagu yang 90-an Pak. Yang agak lama.
2: Biarkan bulan bicara,
0: biarkan bulan bicara gitu.
2: Bruri.
0: Bruri.
2: Ya.
0: Oke, coba ini cari dulu Pak ya.
2: Ya. Untuk Master Mahmud juga. Maaf. Cinta Ruang Rindu, salam rindu. Terima kasih Mbak.
0: Iya. Terima kasih kembali untuk Pak Made Ribawe ya. Terima kasih, biarkan bulan bicara miliknya dari Ruki ditunggu, sudah Eni siapin. Oke, Eni sapa penelpon lagi satu, di WhatsApp ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, beli sukre lagunya apa ini?
3: Ya, ini dengan G Eni ya.
0: G.
3: Ya, selamat Sugihan Bali ya.
0: G, Raja Muali. Lagunya napi beli?
3: Lagunya dari Aldarisma.
0: Aldarisma yang
3: laut pun ikut menangis.
0: Apa?
3: Laut pun ikut menangis.
0: Laut pun ikut menangis. Oke, iya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang tadi ada Bu Yeni ya. Ada Pak Banu. Ada Mas Wawan.
0: Iya.
3: Ada juga Pak C. Ada Mr. Mahmud juga. Selamat malam.
0: Nggih.
3: Ada juga Bu Kartini, Bu Kartika. Ada Ibu Resmi. Kesemua pian dah Mbak ini ya.
0: Nggih, siap.
3: A sampai Z ya, tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Buat Mbak ini,
0: iya.
3: Selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Beli Sukra Ajus yang ada di kawasan Jineng Dalam sana ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah disapa. Kita dengarkan dulu 3 lagu. Sebelumnya selamat malam dulu buat Ibu Janura, buat Bu Ari juga. Pendengar Pro 1, ini dia ada 3 lagu yang ini puterin ya. Ada Senandung Rindu, Dedi Kadi. Kemudian ada Lucky, Biarkan Bulan Bicara. Dan juga lagu dari Alda Risma bareng Fitri, Laut Pun Menangis Untukku.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan, kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita punya waktu lagi 10 menit, jadi ini kasih kesempatan Anda, siapa yang mau bergabung lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Muncar.
0: Pak Cip, apa kabar?
1: Baik tentunya ini.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Cip?
1: Hati yang luka.
0: Hatinya siapa yang luka Pak Cip?
1: Hatinya siapa ya?
0: Hati siapa? Hati yang luka versi siapa nih? Betaria, Brori, Obi?
1: Hah? Yang beta.
0: Yang beta, baiklah. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Yoblong, Bapak Nyaman Negara. Ini Pak Mahmud, Pak Dimas, Pak Wawan,
0: Juga ada. Baik.
1: Dan Bu Janora, Bu Resmi, Ari B, Ari S, Bu Yuda, Bu Manda, Pak Mimi.
0: Baik.
1: Dan
0: kesempatan Pak Sekit. Okay, siap.
1: Buat beli tawan, selamat mendengarkan. Buat yang bertugas lalu ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Iya, terima kasih Pak Cip.
1: NKRI harga mati, RRI Singaraja tetap terkenang dalam hati.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Cip yang ada di kawasan Muncar sana. Terima kasih sudah bergabung ya di 24644. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mohon maaf ini enggak bisa sapa penelpon lagi karena waktu kita terbatas sih ya. Dan selamat malam dulu buat yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja hingga malam hari ini. Ibu Resmi, terima kasih Ibu Resmi. Ibu Janura juga terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pokoknya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang selalu mendengarkan siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Baik pendengar, kita dengarkan lagu Betaria Sonata Hati Yang Luka. Dan nanti seperti biasa ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Semar Usadi bagian 14A. Dan dilanjutkan di menit ke-50 lepas dari pukul 23, kita akan ikuti juga renungan malam dengan topik Begawan Kita Bab 2 Sloka 52. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebeke wah nih dewe. Ya diastun ke liu aja dini dipuri ngatur ngayah. Penyeruane liu sajan suku ngayah dipuri. Kiwalo ngalih kena hai patuh dosa sebeke wah. Ya diastun ke patuh pangkade dini dadi penyeruan. Apa kerana gitu? Kesengnya dong subuh ya patuh hi dewek dadi penyeruan. Apa sih geginane len subuh? Mapa nak mepah-pah geginane dini? Ado ane man tugas di perantenan. Ado ane man tugas di natar puria mebersih-bersih. Ado masih cara jani apa ada ane tuh cleaning service tuh. Nak mau bersih-bersih tugas. Aduh masih di pesirepan, pemereman. Ini dewek dong subuh ngiring. Pemargin ida dua gong istri kija aja patut nih dewek man tugas ngiring. Ya diastun koketo. Ya di perantena liu masih loh-lohan yang ayah. Lo nak loh-loh masih ditu. Tugas di perantena nak ngudok. Apa ya leneng tekenengnya kan meratengan ngapa dane tuh ngai ajeng-ajengan atur kelaturang ida dua agung biang ida dua agung istri kira lu nak sing patuh nyen masih keneh nih dedemenan nih kebisanan nih jani ngadungan lantas sengane madan patuh itu kengken tuh dini patut idewek ngelah keneh ane madan ngandak kasor. Ya diastun ke kena heluongan, luweh ha kadirasa dua ke kadirasa ni dewe. Mentimpal sing lakar nyidang nungutin. Padengan mau pindah. Alahang dewe ke. Tuh. Ian merasa tekeningi dewe lakar belogan tekening timpal. Merasa sing jenawa ngapo kita nak nama panajak liu. Jadi timpalane dua kengken apa te pangidang irago nguber apa buen lakar ngaleh kebisan timpal itu upangnya iya adung yen sing keto yen sing adung kebisan yang ngajak timpal apa buen megahe lantas yang bareng-bareng mepunuh keto caro nyampat keto yen dija bener jangkle ang lulu nih yen lakar dangin yen sing patuh kena ngangin-ngangin aja mekejang yen adung ngangin nang adung ngauha metungkas dadin. Angkala jani di masyarakat tuh ngalih kew, ngalih adung itu nih kew. Napa napul? Pepindah anak pada melenan. Daya pandang kita di ben orang. Masih lenan. Kebisan buen lenan. Pengalaman buen lenan. Liuan emang dan lenan. Lah karma Tuhan tuh kew sajan. Sangkala perlu ane madan pemimpin cara jani pemimpin ane nyidang teh matuh hang kena hajak liu tuh ne kewah iya nane apa adane si bak dajane sing kelisinin kena hanakin tuh si nah yolah karang apa cara jani ini madan protes demo ane bedloh dang sing kena ane dloh adalah kar protes. Angkala jadi pangidang ngisin nih nang mantak atenge ngidang ngisin nang kena hajak liu. Ya subuh mati ngisi. Yen sama sekali kosong sing ngidang ngisin nih bola karang dadi. Rusuh. Dadi apa adane cara jani tuh demo. Tuh. Kengkian dia lakar benyah bumi nih. Apa buin lantas yang sing ada pemimpin. Pemimpin sing ada, peraturan-peraturan sing ada, uger-uger sing ada. Kengkian yo lakar ceng cara pido cara hukum rimba ada den hidup di alas hidup kai mati bo ada den aduh sangka lengkeh dewek dini di penyeruan liu deh hajak ngayah sangka lengide dua agung biang anehnya kerwerti do is yang puri ya nak ido tegas aja tegas kengkian ngepah dewek dari penyeruan manggai dije patut nih cari dewek ngiring ida dua agung istri stato ngiring ida dua agung istri bicara jani to ida sungkan ini lantas yang dikarang keputeran ida metamo tamen teken balian agak imadit oh mekirim mai kepuri namen ida dua agung istri jatonen atur tambo subuh kena
Rekengke nak tambo supado, di ibu madan adung. Di dewek nih ngerasang adung-adungnya kengken. Adung di pengaksian ido, ido yang subo manggehen imade. Ya subo adung di kayun ido. Ijo sungkane bakal aleh bin. Ya lantaseng. Dua gimade. Nata kenambane nida dua gung istri. Bien cocok adung di kayun ido. Ijo lakar aleh sungkane. Subuh tengah igumin, ida dua gung istri kekijau pemargin nido kengken kayu nido nenenam apa ni karang keputren kene to acara mengkap kene metambo ah paling melalakar tunasin kengken ya pekayu nido dua gung istri bi dewa. Agung istri palunggo cokori dewa. Ina yang medal-medal ratu. Titi yang penyeruan cokori dewa tangkil ring palunggo cokori ratu. Pacang lungo kije pemargini. Sapu napi pacang mangkin. Cokori dewa mau picer ring titi yang lurus-durus ratu.

tanpa longgo cokori dewo semangge sakadi mangkin rasa titiang manah titiang liang talara ratu manggehe te cokori dewo ledang ek semito kadi mangkin rasa jenar yang titiang ngemanah ngaratu.

sane sampun ngalangin puniki jagat ya ratu. Dengar kewentenan paru-parune wenten iriki ring karang keputrian. Tatu wadanan cokori dewa daler sane sampun jenar panggihin titian. Rasane adung anut sayu waktu ring galahi sane mangkir.

cek sayu api ratu kabi pawo canam cokori dewo mangno kena rahayu teh pemargine manon kadi pengabdi nering sejeroning kayun.

0: semua barubaran tan yang itang itong kenyal tan yang itang itong letih rikalaning pacang ngerereh kesukane punika inggih sane uber punika napi
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

sengetel peluhit dan pitung ban sarate baca ngubel ngubel rawak lawat ipun ikedes kekelik.

boni kedes, dong kedes ngoyon tuh. Nak kedes mekeber, tijau kaden pada lawat ipone. Dong nak ganjeh lawat ipone kedes kekelik, diko sarateng lah karuber.

Tiara tuh punika teh sanang becek kayun-kayun dari kalangin pacang ngerereh keledangan kayun kesukan kadimangkin dijel pacang ngerereh kesukan pangten kanti peluh pidet nguber kadi nguber lawat ipuni kedis kekele ane sedang nginang di langit dijel pacang lereh.

piang pacang rereh kesukaan. Kadong sampun tuyuh, peluh pidit, kenyal lawak, sakit, bate sakit, mekejang sakit, napi ne wedu, dan jel demen ne wedu. Pasti sakit tekal pesungku dia ngaleh demen mensubo sakit awak, nyak misi sedok pada basange. Unikere mawi nempang ten dados wisie, wisie neto pang ten kaden amerto. Sapun ikete mawinan eling-eling aring sejeronin kayut. Kadi mangkin nak demen ati dijatekan nak uli kenah niko. Niko te patut sanang kayun nih.

Risa sukat wentene parekan palungguh cokori dewa iponi made wenten iri kiring puri pemekase wenten ring karang keputrian ngiring palungguh cokori dewa nambanin cokori dewa dan sapun aku punika bina nenika ditiang kan ngerti sapun api.

kori dewa. Sedurung ngatur ini tambo ringipun imade sampun waras sungkan cokori dewa. Termatakan disapun ike cokori dewa saking dumun. Sampun wenten imade sampun secokori dewa kena durung ngatur ini tambo. Makin sampun api.

0: lu gua cokori dewo dan jang ayunin tambo oda dan jang makayunin maurot mau pijat nak imade sampun taman cokori dewo sungkane teh niki nak imade ubade kan entan maningin bibi makin kayun cokori dewo sapun api
1: dorong bapak.

rame. Sing ada batis liu di ngomong licak. Kalau rasa ada asane

0: ada nanti tiang sirep perlu ngocok kori dewa lantang buang tiang tengah-tengah
1: kangen aden gelah dong sing dengah bibikinya gelah ngomong suung sepi dong sing ada merawat nengin ling dunia no. Dong pasti ya kok ngintip gelah
0: tapi ngintip
1: man
0: nah kok ya titiang ngintip mana
1: titiang
0: wanang titiang sirep penyeruan parekan sakit teko meriki ke karang keputrian nah, titiang kan dan nak di luar dugaan niki cokori dewo ngeraung meriki nah ya kengke niki dados 4x4 jak nemles dan wenten nangire
1: aduh ke dewo ratu agung tuh angon gelah kodo dong nyanang mau penyeruan mau parek gelah amonio.
0: Ten nak mana hang titian ten kadi sapu nike yen cokori dewo medal. Biasane ten ireng akan par akan penyeruan ipun ni maderai ipun rien meriki ngoka sang ring titian wau tangkil ring cokori dewo ne saget jeng nyelonong cokori dewo ngerawen titian ten kejot titian nak ini ten uning yang titian jakti ne ten uning nak di luar dugaan iki
1: ngenam mangi maderai ya.
0: Pun api nak dijep penyeruan cokori dewo.
1: Subo lengi bipuan leng petang telon nado subo ban murin.
0: Man, ngoren sapun api luar kota tugas luar kota.
1: Luar kota lakar ketemu tekenengi cening kemo di tetaman ane keto jeng sing ado melawat gelah aja masih neng ulo nyet gelah aja kaleng medot ngetemu teke nengi cening
0: okay.
1: Cek nyerojo aja subah gelah nih aja bakal imadirai anto senge
0: dong sapun yang kenten kan tinggal kenten nah pecik bel mantan titiang bisa menang cokori dewa
1: nenang nene pecik jajah nah pecik nak sing bisa ban mecik kadani dong
0: aduh dong uning makto kekene kan gede nih laman batu mecik dan bisa.
1: Weh,
0: bibi. Tunggu ya, Tiang, jen uduk.
1: Hai, bibi kenyau.
0: Tiang.
1: Nih, bone banget, jah imadirai. Malin jebos nyeneng saget palungu cokori dewo. Sangat san perlu kendewe, Tiang. Niki angin.
0: Meme.
1: Nalipun, Tiang. Gitu, yo.
0: Api nalipun.
1: Apa ada ane?
0: Nalipun, talipun, pegat ya.
1: Apa ada ane? Oh, aduh, subah.
0: Ini senaling sir.
1: Man, sengore nak ya. Nih, niki, neke nuang. Niki, ne mau ngunyi. Seng, ya gitu. Gelah masih neng belok. Jak terima, nah. Engal aja gelah ngorang, nah.
0: Jak agak aja maji aja penyeruan cokori dewa. Kan di cokori dewa, nelpun ipun, no.
1: Nah, di sewaktu-waktu kan nyak, kan masih
0: no. Oh, jakti masih kentan nge. Nah, okay. Saling membutuhkan nge. Oh, nak cokori dewa.
1: Nen,
0: sapun api.
1: Nen jauh malu.
0: Eh, tapi ini kijak nen jauh malu.
1: Dong saja, tadi didian bibikinyo.
0: Nah, dos didian tang ireng cokori dewa, sampun riki didian pun api.
1: Mani yang meleteng di galang ya bakat meletin no.
0: Ijakti nih
1: temen
0: nge ayo na
1: idoi cening suba teka baliannya ya
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara
0: baliannya sampun
1: iya dong dewa ratu. Tunggu diang bibikinya sengorto dekan ngelah.
0: Iye durung di tiang pole matur ring cokori dewo sane pertama tan siro sane sungkan tan niko dumun tamen awu teko kebalian sampun mempun ngereroh pasien sampun diobati wawu di tiang ngurus administrasi ring cokori dewo tan sampun niko mana prosedur kintan
1: tan seng kedo benane lapor malu.
0: Oh lapor dumun
1: kenal ada nekal ngubadeng meriki yen kengken potongnya sing tawang lah masih.
0: Nak manang titiang nak gawat darurat ya sampun ya pasien berobat dumun sampun pole pertolongan wahu titiang matur ngelapor ring cokori dewa dan kenten mana hai durung
1: ardene ne janine baliannya subo ada set iceningnya gitu
0: sampun nak kantun niki nak sampun sedang metambe tambahan meniki ya
1: Iya dong Dewo Ratu, men-men begitu lantas yang jani kengken kengken men buat gelah jani menung.
0: Menang mantan, sampun kena hidup ya nak di tiang matur jadi ngancok kori Dewo nyen.
1: Yan menang
0: dipuri, dumun dipuri.
1: Sing jaka itu madirai jelek rasane anak abu kok gelah tadi tedung jagat. Nidahin banyak ya kal orin bibikinya gelah ngoyong. Ya do lantas yang tubuh koi jening nak ngubaden sing-sing nyak itu. Atang-atang gelah kemana?
0: Kayon cokori Dewo kal nyingain nak ngubaden iki?
1: Benuk pang tawang gelah.
0: Beh nyanan beleh nyanan pasien cokori Dewo atas tamen enak kewah dia.
1: Aduh,
0: lo genti nah, mang
1: bibi kinyo, yan mone sopotong ane, nyanang manut tuh ijening kengken.
0: Sampun ya ke kentan, menang Riki menang.
1: Ah, saya kira gelakar kamu, gelak kalau kamu ke anu ke sama dijo, dijo, dijo nih ijening dijo.
0: Aduh, menang Riki ditianyo, tangkil lagi doyana dan.
1: Jak luang pada ngedang limo kene bibi kinyo.
0: Sedang mau taman-taman nak tanda dos cokori Dewo mereka
1: nungudian kau nih sing bang bibi kinyo gelah kamu
0: kenapa ada taman kengke cokori Dewo
1: nih pang tawang gelah ya, apa nih ya tamen no pang keno ban gelah
0: nih sakit tamen apa nih sakit iko tamen
1: nggak.

0: Gengen.
1: Ian.
0: Oh. Kapi, kapi. Ini kan wentan, no. Yang, kemudian telah bano nako, ana.
2: Nah.
0: Nako na
3: kapi. Kenapa
0: ini ratu?
2: Cokornya subuh, dur cokornya subuh, bedak dado subuh,
3: dado em,
2: ah, boh,
3: bedak cokornya, apa nak bedak cokornya?
2: Nung seduk.
0: Nih saja nengiring nang lingsir, kena kejang kejang.

0: menang. Aduh, cek sih panang
1: gue ya. Mimin, orang tuh beli.
0: Aduh,
1: Mimin,
0: aduh, nanti beli, kisah denger agak malu gitu.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singar Raja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 52, yang berbunyi,

artinya, bila kecerdasanmu sudah keluar dari hutan hayalan yang lebat, engkau akan acuh terhadap segala sesuatu yang sudah didengar dan segala sesuatu yang akan didengar. Sloka ini menegaskan bahwa ada banyak contoh yang baik dalam kehidupan penyembah-penyembah Tuhan yang mulia tentang orang yang menjadi tidak begitu terikat terhadap ritual Weda hanya dengan cara melakukan bakti kepada Tuhan. Apabila seseorang sungguh-sungguh mengerti tentang Krishna dan hubungannya dengan Krishna, maka sewajarnya ia sepenuhnya tidak terikat terhadap ritual-ritual kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil, walaupun ia adalah brahmana yang berpengalaman. Upacara-upacara dan ritual-ritual Weda wajib bagi orang yang baru mulai belajar, termasuk segala jenis doa pujian 3 kali sehari, mandi pagi-pagi dan menghormati leluhur dan sebagainya. Tetapi, apabila seseorang sudah sadar akan Krishna sepenuhnya dan tekun dalam cinta bakti rohani kepada Krishna, maka ia tidak terikat terhadap segala prinsip yang mengatur tersebut, karena dia sudah mencapai kesempurnaan. Kalau seseorang dapat mencapai tingkat pengertian dengan cara mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Krishna itu sendiri, maka dia tidak diharuskan lagi melaksanakan berbagai jenis pertapaan dan korban suci sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab suci. Begitu pula kalau seseorang belum mengerti bahwa tujuan Weda ialah untuk mencapai kepada Krishna sehingga ia hanya sibuk dalam ritual dan sebagainya, maka ia memboroskan waktu dengan cara yang tidak berguna dalam kesibukan-kesibukan seperti itu.

sadar akan Krishna melampaui batas-batas sabda Brahma atau jangkauan Weda dan Upanishad. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami ingatkan kembali bahwa untuk pagi ini ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan ajak Anda mengikuti kembali siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay untuk fase Grup D yang berlangsung dari Stadion Los Angeles. Jadi untuk itu, jika Anda ingin mendengarkan, jangan lupa kami ingatkan bahwa siaran kami ya untuk silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kembali kami informasikan datangnya kali ini dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tabanan yang memastikan bahwa kualitas air di 3 sungai utama serta Danau Beratan masih berada di bawah ambang baku mutu dan tergolong aman. Hasil ini diperoleh dari uji laboratorium yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala DLH Tabanan, I Gusti Putu Ekayana yang menjelaskan pengukuran dilakukan terhadap air sungai Yeh Panahan, Yeho, dan Yeh Empas serta Danau Beratan. Khusus di Danau Beratan, pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik berbeda, yakni di bagian pinggir, tengah, dan sisi danau untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Dan ditambahkan pula bahwa bahkan saat pengujian lapangan, tim menemukan bahwa kualitas udara di Danau Beratan termasuk yang paling bersih dibandingkan lokasi lain yang diuji. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Keme. Gili Putih Sumber Keme adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Keme, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Keme merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi.